Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, lihat HP deh. Ini loh akun arisan online slot baru punya selebgram hits yang kemarin kita bahas. Modal 2 juta, bulan depan langsung cair 5 juta. Slotnya sisa 2 lagi. Ikutan yuk.
2: Siti, kamu gak kapok-kapok ya hobi mantau yang begituan? Logika kamu taruh di mana coba? Modal 2 juta kembali 5 juta dalam sebulan. Itu untungnya 150%. Fix, itu investasi bodong.
1: Ih, Dini mah langsung negatif aja pikirannya. Ini beda, Din. Testimoninya aja banyak banget. Membernya juga ratusan orang lagi. Lagian yang kelola ini selebgram kaya. Masa iya dia mau nipu sih?
2: Uang ratusan orang itu diputar pakai sistem Ponzi, Sid. Uang dari member baru dipakai buat bayar member lama. Nanti kalau gak ada member baru yang gabung, sistemnya runtuh. Terus adminnya kabur deh bawa uangnya.
3: Siti, Dini, aduh tolongin aku. Aku pusing banget.
1: Astaga Mel, kamu kenapa menangis gugukan begini? Duduk dulu Mel, minum air dulu.
2: Tenang dulu Mel, ada masalah apa? Cerita pelan-pelan.
3: Uang tabungan nikahku, Din, Siti, uang 30 juta rupiah, habis, raib.
1: Hah? Dirampok? Atau kamu ditipu orang?
3: Aku ikut arisan online duos yang viral di Instagram itu. 3 bulan pertama lancar, makanya aku tambah modal sampai 30 juta biar dapat untung gede bulan ini. Tapi pagi ini grup WhatsApp-nya dihapus, nomor adminnya nggak aktif dan akun Instagram bandarnya hilang.
1: Tunggu, nama akunnya Arisan Cuan Kilat bukan Mel?
3: Iya Sid, kamu kok tahu?
1: Ya ampun, itu arisan yang mau aku ikuti barusan. Untung Dini tadi nahan aku.
2: Astaga Amel, aku ikut sedih dengarnya. Sekarang kamu jangan panik dulu. Kita kumpulkan semua bukti transferan kamu, tangkapan layar chat, sama nomor rekening si bandar itu.
3: Buat apa, Din? Apa uangnya bisa balik?
2: Kita coba lapor ke polisi dan bank terkait, biar rekening penipunya dibekukan. Ingat ya kalian berdua, sekarang ini kita harus pakai rumus 2L sebelum taruh uang dimanapun.
1: 2L? Apaan itu, Din?
2: Legal dan logis. Legal artinya cek dulu ke otoritas jasa keuangan atau OJK, usahanya berizin resmi atau ilegal. Logis artinya keuntungan yang dijanjikan masuk akal enggak. Kalau untungnya terlalu instan dan enggak masuk akal, sudah pasti itu jebakan.

0: Tuhan. Aku benar-benar tobat deh. Gak mau lagi kegoda gaya hidup mewah instan di media sosial.
1: Makasih ya, Din. Tolong temani aku ke kantor polisi setelah ini ya.
2: Pasti, Mel. Yuk kita berangkat sekarang.

0: 107,8 FM RRI Bintuhan.
1: Baik benar, iklan layanan masyarakat yang sangat bermanfaat baru saja kita ikuti, kita dengarkan, bahwa pada dasarnya boleh saja kita ingin mendapatkan keuntungan besar, tapi kita harus pintar-pintar, harus betul-betul hati-hati, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan seperti di iklan layanan masyarakat tadi ya. Pukul 9.55 menit saat ini benar, saatnya kami masih lagu-lagu pop Indonesia. Setelah ini nanti, tepat pukul 10, lagu-lagu pop dangdut akan saya hadirkan untuk Anda. Dari kawasan Pondok Pusaka, selamat ikut aja.
0: 98,8 FM RR.

0: FM RRI Bintuha.
1: Baik pendengar, akhirnya salah satu mega bintang dunia sepak bola dunia, Ronaldo, mengakhiri karirnya, karir sepak bolanya di Piala Dunia setelah tadi malam disingkirkan oleh tim kuat Spanyol 1-0, ya, di cukup menyedihkan, mendramatisir juga karena gol Spanyol tadi pagi maksud kami, yaitu di menit-menit akhir di masa injury time, 1 menit sebelum habis 6 menit injury time, tim Spanyol berhasil menjebol gawang Portugal. Meskipun Ronaldo belum pernah menorehkan prestasi menjadi kampion menjuarai Piala Dunia, tapi dia sudah ratusan kali mendapatkan trofi pemain terbaik, ya. Kita ucapkan selamat sukses selalu buat mega bintang, dan Ronaldo cukup banyak penggemarnya, bukan saja di Indonesia, bahkan di Kabupaten Kaur sendiri penggemar Ronaldo tadi malam cukup banyak yang bersedih karena pemain pujaannya akhirnya tidak bisa melangkah lagi, tidak bisa mengikuti lagi partai-partai selanjutnya. Baik, benar, kita dengarkan beberapa buah lagu dangdut saat ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mengawal kebersamaan kita di gelaran lagu dangdut, sebuah lagu cukup lawas ini, Pacar Dunia Akhirat.

0: bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: ketika masuk ke Gang Teratai Kebun Ros ini, Kampung Mural Budaya Kito ini memang kesannya Bengkulu banget. Karena dari sekian banyak mural-mural yang ada, hampir semuanya menampilkan ciri khas Bengkulu seperti Dol, ada Fort Marlboro, ada Besure, ada apa bunga rafflesia. Jadi ketika kita foto di sini, orang bakal tahu, oh ini di Bengkulu kayak gitu.
1: Street art di berbagai kota di Indonesia menjadi destinasi wisata yang menarik. Para seniman membuat jalanan menjadi media menyalurkan karya yang luar biasa. Satu dari street art yang menarik adalah mural. Mural menjadikan ruang publik yang kosong bahkan terlihat kumuh menjadi lebih indah dipandang. Di Kota Bengkulu, tepatnya di Lorong Teratai, Kelurahan Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara, ada sebuah kampung mural bernama Kampung Mural Budaya Kito. Di sana, dinding-dinding yang dulunya hanya menjadi pembatas pekarangan rumah dengan jalan lalu lintas masyarakat, tidak terawat, terlihat kumuh, kini dimodifikasi menjadi dinding-dinding yang lebih indah dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Berawal dari ide yang dicetuskan Lurah Kebun Ros, didukung oleh masyarakat dan komunitas atlet mural Bengkulu, sekeliling dinding rumah warga RT 7, 8, dan 9 dalam wilayah RW 3 Kelurahan Kebun Ros dipercantik dengan lukisan mural warna-warni.
2: Kampung Mural Budaya Kito berasal dari gagasan dan ide kita bersama bahwa kita ada mural yang sudah terbentuk lewat program IPAL komunal, itu ada mural. Jadi saya punya ide bersama tokoh masyarakat Kelurahan Kebun Ros, bagaimana caranya dinding-dinding kita itu dibuat mural gitu kan, mural tetapi ada temanya. Nah, ketika ada program dari Bappelitbang untuk program kampung tematik, terus ada mahasiswa Unihas sebagai tugas dari LPPM Unihas, ide itu saya munculkan untuk menggambar dinding-dinding masyarakat khususnya di RW 03 yang rumahnya banyak dinding kosong, kita buat mural. Nah, ketika dilombakan dan kita memenangkan ya presentasi oleh mahasiswa Unihas, memenangkan dari 3 kelurahan yang diajukan di Kecamatan Teluk Segara, proposal mereka memenangkan itu. Terjadilah pembentukan KSM dan pengelolaan pembuatan Kampung Mural Budaya Kito itu diawali dengan pembentukan kelompok KSM namanya di RW 03, ada Pak RW, ada tokoh masyarakat, ada ketua adat. Okay. Kita bentuk, kita serahkan uangnya, kita cari pelukisnya. Nah, kendalanya ketika harus melukis mural, kita harus cari pelukis yang benar-benar memang pelukis gitu kan. Nah, kebetulan kita ketemu di pelukis pertama, mungkin karena ini bidang-bidang lukisnya agak luas, agak rumit kalau cuma satu atau dua orang. Kita ketemu atlet mural Bengkulu itu ya. Jadi, nah mereka bekerja sama dengan KSM, kelompok masyarakat yang mengelola dana itu, dan mereka festivalkan. Jadi hasilnya berbagai macam mural yang ada, tetapi finishingnya tetap atlet mural itu sendiri.
1: Komunitas seni lukis atlet mural Bengkulu yang melakukan pembuatan mural dibantu pula oleh peserta lomba dalam kegiatan festival mural yang diikuti mahasiswa dan pelajar. Mereka membuat mural-mural yang menceritakan kebudayaan bumi rafflesia seperti alat musik dol, tari ikan-ikan, telong-telong, serta pertunjukan festival tabut Bengkulu. Beberapa mural yang dibuat pun ada yang merupakan mural interaktif, seperti instalasi orang memainkan dol yang dipadukan dengan lukisan kain besure, seni kaganga, pakaian adat Bengkulu, hingga alat musik tradisional Serunai. Bukan hanya memperindah sederetan ruang kosong, namun mural di Kampung Mural Budaya Kito turut menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya Bengkulu.
2: Ya, kita mengandalkan mural yang di depan dulu ya. Mural di depan, di sana ada mural awalnya dari gerbang itu, ada sepasang pengantin, terus ada dolnya. Ada orang yang sedang menari kayaknya, ada permainan di depan sekali itu menarik untuk didatangi. Tetapi semua mural-mural yang dihasilkan, karena ini seniman semua, saya bersyukur, terima kasih pada atlet mural itu. Jadi inspirasi mereka itu tercetuskan ke mural-mural itu. Dan ini memang mahakarya, bukan karya yang sembarang. Ini mahakarya. Semua teman-teman itu pada tanggal berapa itu melukis bersama-sama. Jadi melukisnya serentak gitu kan, di kelompok-kelompok ada spot-spotnya. Ya sebelum itu kan gininya pada kusam kan, gininya kusam, terus nggak menarik, terus kalau orang lewat agak serem-serem gitu, apalagi kalau malam-malam. Jadi setelah dindingnya digambar, terutama di sini kan banyak anak kos, ada perlintasan karena membatasi dari teratai mau ke Kebun Ros suka jalan kaki. Jadi sekarang udah cantik, udah rapi gitu. Nanti mungkin kedepannya perlu kita tambah lampu-lampu kali, kalau biar malam semakin cantik dan keinginan itu bisa dikunjungi malam hari seperti kampung tematik yang lainnya. Ini ban kebaru RW 03. Kita kan punya 3 RW.
0: 3 RW lagi.
2: RT RW 1 dan RW 2 belum kita sentuh gitu kan. Tetapi untuk membuatnya serentak seperti ini butuh dana yang besar untuk gotong royong jagakan kebersihannya itu. Kita akan menggali budaya-budaya Bengkulu. Sebenarnya sangat banyak ornamen rumah adat aja Bengkulu, kalau kita buka ornamen-ornamen kita kan di, kalau kita mau lihat kan ada di museum tuh kan, kalau kita mau gali ya di sana banyak yang perlu kita gali. Sebenarnya sangat banyak yang bisa kita gali gitu kan. Kita lihat aja, browsing aja di YouTube, internet. Di sana mereka menggali kampung batik, kampung pahlawan, semua digambar. Kita kan banyak pahlawan, kita cerita ada simpang 500 Samban, Gading Cempaka, segala macam. Ya, cuman kalau kita melukis mereka yang sudah enggak ada, itu perlu pelukis yang konsentrasi tinggi. Kita udah bicara sama pelukis ini. Pelukis dengan nama seniman itu dia berhubungan dengan alam pikiran dia kan, untuk melukis bukan mewarnai ya, dia melukis dari nol gitu, dari mengkonsepkan gambarnya, memberi gambar motifnya apa gitu kan, bentuknya apa, mewarnai gitu kan. Nah ketika dia gradasi warna yang dipakai nggak matching gitu kan, orang lihat juga nggak menarik. Ketika gradasi warna dan gambarnya itu agak serem, jadinya kesannya serem. Ketika dia cantik menjadi cantik. Nah maunya itu bukan hanya di Kebun Ros aja gitu kan. Mural banyak di Kota Bengkulu, terutama di Sanimas, di kampung di Ipal-Ipal. Cuman kalau di Ipal tidak dikunjungi di dalam kampung. Yang ada kampung itu yang kampung KB, ada muralnya.
1: Budaya Kito, Kelurahan Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, mampu memiliki daya tarik sendiri serta suasana yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Saat telah dihiasi lukisan mural yang berwarna-warni, mempercantik dinding rumah warga. Dengan banyaknya mural-mural indah dan syarat makna tentang budaya Bengkulu, Kampung Mural Budaya Kito juga perlahan menjadi destinasi wisata baru yang mulai dikunjungi masyarakat dalam dan luar wilayah Kota Bengkulu. Beberapa mural pun menjadi andalan untuk latar belakang spot foto kekinian. Pilihan gambar dan gradasi warna-warna mural yang cerah menjadikan Kampung Mural Budaya Kito lebih menarik untuk dikunjungi. Masyarakat yang membutuhkan konten foto dan video untuk media sosial pun menjadikan Kampung Mural sebagai pilihan tepat untuk berwisata.
3: Kami tadi datang ke sini ya, berdua ya, saya Milda sama Ria dari Blogger Bengkulu. Tadi diliatin pertama itu ada mural kupu-kupu, terus ada doll, terus ada ini apa, bunga ya. Oh iya, saya pertama kali masuk ke sini tadi terkesannya gini. Jadi mikirnya ini kayaknya belakang rumah penduduk ya. Jadi kita tuh diajak muter, bener ya, kayak masuk lorong kayak gitu kan, muter, masuk, tapi kalau yang biasa kita kebayang masuk ke

0: warna baru, tapi diharapkan juga memberikan efek positif bagi kehidupan sosial masyarakat di sana. Dengan menjadi kampung mural dan banyaknya masyarakat berdatangan untuk berswafoto gratis, diharapkan pula bisa menjadi peluang untuk masyarakat sekitar dalam meningkatkan perekonomian.
1: Ya, harapan ini menjadi daya tarik masyarakat untuk datang di Kebun Ros. Terus masyarakat juga dengan orang datang mungkin bisa meningkatkan perekonomian dengan berdagang, berjualan, memproduksi makanan atau souvenir yang bisa meningkatkan penghasilan masyarakat seperti daerah lain.
0: Saya Intan, mewakili semua kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 88,8 FM RRI Bintuna.
1: Model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Game over.
4: Hai, pote-pote kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
5: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Suan lama, lu su jadi gembel nih.
4: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
6: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kami tuntaskan lagu dari One Fals dan Noah dengan Yang Terlupakan. Seperti yang sudah kami sampaikan, pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, berbahaya satu pemain lolos. Masuk! Guri!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membawa gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelum mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang, karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Portugal RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final.

0: panjang dan pukulan yang agresif. Kobolia akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
1: Oh, what a life. I was feeling tired.
2: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
1: For the next round.
0: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun

0: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan?
1: Tahu aja.
0: Nah, jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu
1: komite.

Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat ya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang nggak latih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama menganggap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

Sedangkan dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, persaingan menuju kursi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Bengkulu periode 2026 hingga 2031 semakin menghangat. Hingga Senin kemarin, 6 Juli 2026, tercatat 5 bakal calon telah mengambil formulir pendaftaran menjelang konferensi wilayah PWI Bengkulu. 5 nama tersebut yakni Doni Aftarizal dari Radar Utara, Peri dari Antara, Doni Supardi dari Garuda Delhi, Amirul Mukminin dan Safrin Dani dari Berita Merdeka. Panitia masih membuka peluang bagi kandidat lain hingga batas akhir pendaftaran pada Juli 2026 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ketua Organizing Komite Konferwil PWI Bengkulu, Dedi Hardian Saputra, menyebut pengembalian berkas akan dilakukan pada 8 Juli sebelum diverifikasi untuk penetapan calon tetap. Sementara pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 18 Juli 2026. Setiap bakal calon diwajibkan memenuhi sejumlah syarat, diantaranya memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan jenjang utama dan pernah menjadi pengurus PWI serta mengantongi dukungan minimal 20% atau 28 pemilik hak suara. Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat Zaki Antoni menilai banyaknya calon menjadi tanda demokrasi di tubuh PWI Bengkulu berjalan sehat dan dinamis, sekaligus membuka ruang kompetisi yang terbuka bagi seluruh anggota. Dan ke depan, kepengurusan PWI Bengkulu diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme wartawan, menjaga kode etik jurnalistik, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

Tahukah kamu kalau teknologi komunikasi bukan hanya bermanfaat untuk berkomunikasi sehari-hari, tapi juga untuk pekerjaan sebagian besar orang di dunia, termasuk para tentara. Dahulu, tentara berkomunikasi menggunakan jaringan radio dan walkie-talkie. Tapi teknologi ini baru dikembangkan pada tahun 1800-an. Lalu gimana ya prajurit berkomunikasi jarak jauh di zaman dahulu sebelum ada teknologi? Ternyata satuan militer suatu negara biasanya menggunakan alat musik untuk berbagai tujuan strategis. Prajurit Yunani kuno dan Romawi menggunakan perkusi dan kuningan seperti trompet dan tuba. Alat musik ini digunakan untuk menyampaikan informasi saat di markas maupun saat di perjalanan. Ada juga panggilan trompet yang sampai sekarang masih banyak digunakan oleh berbagai satuan militer. Panggilan trompet ini pertama kali dibuat oleh bangsa Prancis. Jadi itu alat komunikasi prajurit zaman dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Kembali bersama kami di RRI Bintuhan. Pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Pukul 11 lewat 48 menit saat ini. Tepat pukul 12 lewat 13 menit nanti akan kami kumandangkan azan sholat zuhur ya. Namun sebelumnya nanti beberapa buah lagu-lagu pop Indonesia, pop Islami akan kami hadirkan untuk Anda. Sambil kita nanti tepat pukul 12 lewat 13 menit. Sebuah lagu cukup asik untuk kita dengarkan di suasana agak terik ini ya. Dari grup band Hello, Di Antara Bintang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cerah jiwa. Allah tidak pernah iseng. Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua. Kemudian pegang salah satunya dan peraslah sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Asam bukan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Padahal jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis, bahwa tubuh manusia dirancang merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop. Kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing hanya dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Coba Anda perhatikan orang yang kelainan jiwa. Secara fisik mereka sehat, namun mereka hidup di dunia yang berbeda. Mereka menciptakan dunianya sendiri. Jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak, sehingga muncul lawan bicara yang begitu nyata yang bisa diajak bicara. Sekarang, ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat, dan pengerjaannya pun lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah tidak iseng memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Berpikir baik dan berbuat baik terhadap orang lain menjadikan kita awet muda. Usia hanya angka, jiwa tetap semangat muda. Semangat dalam menebar benih-benih kebaikan. Tidak usah pedulikan orang yang tak suka kita. Toh kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita ke syurga.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu mempercepat transformasi digital dengan menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS replikasi aplikasi e-presensi mobile. Dalam rapat paripurna DPRD Kaur dengan agenda Raperda APBD 2025, Wakil Bupati Kaur tegaskan komitmen tingkatkan PAD.

0: Bersama saya Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Bengkulu mempercepat transformasi digital dengan menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS replikasi aplikasi e-presensi mobile bersama pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kepahyang kemarin. Prosesi penandatanganan oleh para kepala dinas Kominfo tersebut disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni di ruang rapat merah putih kantor gubernur. Dalam sambutannya, Herwan menegaskan bahwa digitalisasi pemerintah akan berjalan lebih optimal melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten kota sebagai mitra strategis. Replikasi-aplikasi ini dirancang untuk memperkuat tata kelola yang transparan dan berbasis data, dengan tetap memberi ruang bagi setiap daerah untuk menyesuaikan implementasinya. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran, mempercepat layanan digital, serta menghindari duplikasi pengembangan aplikasi yang tidak perlu. Herwan meminta agar seluruh tim teknis segera menyusun tahapan implementasi yang terukur demi meningkatkan disiplin aparatur dan kualitas pelayanan publik di Bengkulu. Sementara itu, pendengar dan juga pemirsa RRI Net Bengkulu, pendidikan Montessori menjadi alternatif bagi keluarga muda dalam mendidik anak. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
1: Di era digital dan serba cepat seperti sekarang ini, semakin banyak orang tua muda yang memilih pendekatan alternatif dalam pendidikan anak. Salah satu metode yang kini populer di kalangan orang tua zaman now adalah metode Montessori. Sebuah pendekatan pendidikan yang menekankan pada kemandirian, kebebasan memilih, serta pengalaman kemampuan anak sesuai dengan tahap usianya. Founder Sigor Montessori Islamic School Bengkulu, Putri Rizki, mengatakan, metode yang dikembangkan Montessori ini mulai banyak diterapkan di sekolah-sekolah usia dini di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk di Bengkulu sendiri. Bahkan juga menjadi rujukan untuk pendidikan homeschooling.
2: Nah, ada satu hal sih yang paling menarik dari metode Montessori itu lebih kepada bagaimana cara kita mengajarkan anak. Kunci utama suksesnya belajar metode Montessori. Jadi ketika kita mengajarkan ke anak, konsepnya adalah gunakan satu indera saja. Indera pendengaran yang didengarkan, maka prakteknya atau apa caranya tangannya semuanya berhenti, diam. Tapi kalau kita sedang praktek, maka mulut kita diam karena indera pendengaran mereka sedang tertutup. Visual mereka yang sedang terbuka.
1: Media sosial dan komunitas parenting turut mendorong tren ini. Banyak orang tua berbagi pengalaman pendampingan anak dengan metode Montessori ini, termasuk menggunakan mainan edukasi berbahan alami, aktivitas motorik halus, hingga penerapan disiplin positif di rumah. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap pola asuh yang lebih ramah dan juga menghargai potensi anak ini, metode Montessori diprediksi akan terus berkembang dan menjadi pilihan utama pendidikan anak usia dini di masa mendatang. Zilviani melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penyakit demam berdarah dengue atau DBD dengan menerapkan gerakan 3M plus secara konsisten. Kepala Dinas Kesehatan Kaur, Sipto Miarip, menegaskan bahwa menguras tempat penampungan air, menutup wadah penyimpanan, serta mendaur ulang barang bekas sangat krusial dilakukan minimal seminggu sekali. Langkah mandiri ini dari masyarakat dinilai menjadi kunci utama untuk memutus siklus hidup nyamuk Aedes aegypti, terutama karena wilayah Kaur saat ini masih sering diguyur hujan. Guna mendukung langkah pencegahan tersebut, Sipta Miarip menyatakan bahwa pihak dinas berkomitmen penuh untuk terus mengecarkan sosialisasi imbauan kesehatan dan memastikan ketersediaan obat-obatan di seluruh puskesmas selalu terpenuhi. Peningkatan mutu pelayanan serta edukasi lapangan ini sengaja diprioritaskan untuk menyiasati masih minimnya kesadaran lingkungan di kalangan warga setempat. Melalui bidang-bidang terkait di Dinkes, penyuluhan berkala akan terus digulirkan agar masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Di sisi lain, Kepala Dinas juga memaparkan bahwa akumulasi kasus DBD di Kaur hingga akhir Juni 2026 sebenarnya sudah berada di posisi yang sangat aman karena baru menyentuh angka 6 kasus. Statistik tersebut merosot tajam jika dibandingkan dengan rekam jejak tahun 2024 yang mencapai 147 kasus serta tahun 2025 dengan 70 kasus. Kendati situasi terpantau kondusif, yang mengingatkan agar tren penurunan ini tidak membuat semua pihak lalai, melainkan harus dipertahankan bersama oleh seluruh lini agar penyakit tersebut tidak sampai merenggut nyawa. Dalam rapat paripurna DPRD Kaur dengan agenda Raperda APBD 2025, Wakil Bupati Kaur tegaskan komitmen tingkatkan PAD. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
3: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Kaur dengan agenda penyampaian pandangan praksi-praksi DPRD Kabupaten Kaur terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kaur. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa agenda ini sebagai tindak lanjut dari penyampaian atas laporan pertanggungjawaban pemerintah terkait anggaran keuangan tahun 2025. Dari hasil pemaparan pada hari ini, seluruh praksi DPRD Kabupaten Kaur setuju untuk laporan pertanggungjawaban dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Lebih lanjut, Wakil Bupati Kaur mengatakan dalam pemaparan DPRD ada beberapa hal menjadi catatan, salah satunya PAD sektor tamba. Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Bupati Kaur menegaskan pemerintah Kabupaten Kaur berkomitmen meningkatkan pendapatan asli daerah sejak awal kepemimpinan Bupati Gusril Fauzi bersama dirinya. Menurut Abdul Hamid, sektor tamba udang menjadi salah satu potensi yang terus didorong agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan daerah. Ia menjelaskan saat ini pemerintah Kabupaten Kaur telah membentuk satuan tugas PAD yang bertugas mengidentifikasi, mengkaji, dan menggali berbagai potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal sehingga betul-betul terakumulasi menjadi APBD dan dapat direalisasikan kembali untuk pembangunan daerah.
4: Tadi ada beberapa hal yang disampaikan sebagai catatan, termasuk masalah PAD dari sektor tamba udang. Ini kita saat ini ya, ini satgas PAD yang sudah kita bentuk di awal tahun ini sudah bekerja ya. Nah, hari ini pun mereka sedang ada di lokasi. Bagaimana menginventarisasi atau mengoptimalkan sumber-sumber PAD terkait dengan pengelolaan tamba udang di Kabupaten Kaur. Ya, insya Allah nanti ada beberapa hal yang mungkin kami akan ajukan ke DPRD sebagai tindak lanjut. Ya, apakah dalam bentuk peraturan daerah, bagaimana mengoptimalkan tamba udang pengelolaannya di Kaur sehingga ini berefek ya terhadap pendapatan asli daerah.
3: Abdul Hamid menambahkan terkait berbagai catatan yang lain disampaikan DPRD Kabupaten Kaur, pihaknya memastikan seluruh masukan akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh pandangan umum praksi akan disampaikan kepada Bupati Kaur sebagai bahan evaluasi dan tidak lanjut ke depannya.
1: Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Tiga tradisi leluhur khas Kabupaten Kepahyang resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia atau WBTBI oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Ketiga aset komunal yang berhasil meraih pengakuan nasional pada 3 Juli 2026 tersebut adalah Bokoa Iben, Mbincupi Mai Bioa, dan Ngidang. Keputusan bersejarah yang memperkuat identitas lokal Provinsi Bengkulu ini disahkan dalam sidang penetapan Termin 1 tahun 2026 yang berlangsung pada bulan April 2026. Momentum krusial tersebut menandai babak baru dalam perlindungan hukum dan pelestarian kebudayaan daerah secara berkelanjutan. Setiap karya budaya yang lolos verifikasi memiliki karakteristik unik mulai dari hukum adat lingkungan hingga tata cara bersosialisasi. Ketiganya mencerminkan kearifan lokal suku Rejang yang terbukti efektif menjaga keharmonisan sosial dan keseimbangan alam. Ketua Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Kepahyang Firmansah bersyukur atas penetapan tersebut dan hal ini menjadikan bukti Kepahyang memiliki kearifan lokal yang kuat. Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id, dan juga bisa ditonton melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Inovasi pustakawan memperluas akses literasi dan budaya membaca masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
5: Peringatan Hari Pustakawan Indonesia yang jatuh setiap tanggal 7 Juli menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran strategis pustakawan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, pustakawan dituntut terus berinovasi agar budaya membaca tetap tumbuh di berbagai kalangan. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu, Tony Hartanto Esos mengatakan, pustakawan saat ini tidak lagi hanya bertugas untuk mengelola koleksi buku di perpustakaan. Menurutnya, pustakawan juga berperan sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Tony menjelaskan, perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan. Dengan demikian, layanan perpustakaan tidak hanya terbatas pada koleksi cetak, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform digital.
6: Pustakawan selaku agen perubahan, kita membuat inovasi sehingga masyarakat itu memiliki budaya membaca, baik melalui fisik buku maupun melalui e-book atau banyak aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk masyarakat luas, baik masyarakat umum maupun masyarakat yang di dunia pendidikan, perguruan tinggi, nah seperti itu. Jadi intinya inovasi pustakawan diperlukan di dalam bagaimana meningkatkan budaya dan minat membaca masyarakat. Dan juga perpustakaan juga selalu memiliki kegiatan yang seperti promosi, baik dilakukan secara offline maupun online.
5: Selain menghadirkan layanan yang lebih modern, perpustakaan juga terus melakukan berbagai upaya promosi agar keberadaannya semakin dikenal oleh masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin melalui berbagai program literasi, baik yang diselenggarakan secara langsung maupun memanfaatkan media digital. Ia berharap peringatan Hari Pustakawan Indonesia dapat menjadi motivasi bagi seluruh pustakawan untuk terus meningkatkan kompetensi dan menghadirkan layanan yang inovatif, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang gemar membaca dan memiliki literasi yang lebih baik. Anggrid Nardianto melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan apresiasi tinggi kepada para pendonor darah sukarela yang secara konsisten menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu Miaan dalam peringatan Hari Donor Darah Sedunia 2026 di Markas Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Bengkulu tadi pagi. Kegiatan yang dihadiri oleh unsur Forkopimda ini mengusung tema One Drop of Humanity, Give Blood, Save Life sebagai momentum penting untuk meningkatkan solidaritas kemanusiaan. Dalam sambutannya, Miaan menegaskan bahwa setiap tetes darah yang didonorkan memiliki makna besar dalam menyelamatkan nyawa masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah demi memastikan ketersediaan stok darah di berbagai rumah sakit secara optimal. Sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi tersebut, acara diakhiri dengan penyerahan piagam penghargaan serta door prize kepada para pendonor sukarela yang telah mendonorkan darah sebanyak 50 kali. Pendengar, berikut kita akan simak wawancara singkat mengenai persiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dalam mempersiapkan seleksi Gita Bahana Nusantara tahun 2026 bersama Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Ibu Lili Suryani.
7: Selamat siang pendengar, saat ini kami telah terhubung bersama Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Ibu Lili Suryani. Kita akan berbincang mengenai sejauh mana persiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan seleksi calon peserta Gita Bahana Nusantara tahun 2026.
8: Ya, insya Allah kita akan ngirim utusan dari daerah untuk ke pusat peserta GBN Gita Bahana Nusantara, di mana audisinya tuh untuk tingkat provinsi akan kita laksanakan di tanggal 14 Juli hari Selasa nanti tuh, Bang.
7: Nah, itu proses seleksinya seperti apa?
8: Kita hanya menerima rekomendasi dari Dikbud Kabupaten Kota, utusan dari Dikbud Kabupaten Kota 4 orang sesuai jenis suara, alto, sopran, bas, tenor, berdasarkan jenis suara. Memang kebetulan pusat minta jenis suaranya 4 gitu. Jadi itu melalui seleksi untuk daerah, kabupaten dulu. Kabupaten Kota mengadakan seleksi, terus dari seleksi kabupaten, kabupaten akan mengirim ke kita provinsi 4 orang. Nah, nanti berarti kita di 9 kabupaten 1 kota berarti kan 40 orang itu maksimal. Nah, untuk sementara kita baru menerima 4 kabupaten sampai hari ini di tanggal 7 Juli. Masih ada 1 minggu lagi ya waktunya. Itu yang udah kasih utusan tuh Kota, Pahiang, Curug, Jalbong, sama Sleman. Itu baru kirim. Sementara kabupaten yang lain katanya masih penjaringan gitu.
7: Kemungkinan kabupaten-kabupaten itu akan mengirimkah seperti tahun-tahun sebelumnya atau ada yang tidak kirim?
8: Kayaknya ada ya, Bang. Karena mengingat dana efisiensi, kayaknya kabupaten Gak ada dana. Toh ini juga kan orang kabupaten nggak bisa tunjuk-tunjuk aja. Setidaknya kan orang itu seleksi juga untuk mencari empat jenis suara tadi.
7: Yang menyeleksi di tingkat daerah di kabupaten kota itu memang orang-orang yang mengetahui jenis suara berlatar belakang seni atau bebas?
8: Kalau kita daerah, kita tidak intervensi ya. Itu terserah sama daerah. Orang itu mau pakai yang memang kompeten dalam bidang vokal, ya silakan. Kita enggak dari provinsi, kita enggak ada intervensi. Tahu provinsi, kita hanya menerima utusan dari daerah 4 orang. Gitu aja deh.
7: Oke lah, terima kasih Ayu Lili. Demikian pendengar untuk wawancara singkat ini, bisa Senipar melaporkan.
0: PT Jasara Harja Kantor Wilayah Bengkulu terus memperkuat pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan program perlindungan dasar bagi penumpang angkutan umum, khususnya transportasi laut. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan iuran wajib kendaraan laut atau IWKL berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai bagian dari langkah tersebut, petugas administrasi Samsat Kaur, Ivan, melakukan kunjungan koordinasi ke kantor unit penyelenggara pelabuhan UPP kelas 2 Linau Bintuhan. Tujuannya menginformasi aktivitas operasional kapal di pelabuhan Linau yang berkaitan dengan pelaksanaan IWKL sebagai dasar perlindungan Jasara Harja bagi penumpang angkutan laut apabila terjadi kecelakaan selama perjalanan. Dalam koordinasi tersebut, Jasara Harja melakukan klarifikasi terhadap aktivitas kapal yang beroperasi di Pelabuhan Linau, khususnya mengenai mekanisme pengangkutan penumpang serta pelaksanaan pemungutan IWKL. Petugas administrasi Samsat Kaur Ivan mengatakan, hasil konfirmasi bersama pihak UPP kelas 2 Linau Bintuhan menunjukkan bahwa kapal MH Tamrin milik STIP dalam beberapa pelayaran terakhir hanya singgah di Pelabuhan Linau dan tidak mengangkut penumpang dari pelabuhan tersebut. Terlebih tidak ada penumpang yang naik dari Pelabuhan Linau dan IWKL bagi penumpang kapal tersebut telah dipungut melalui loket PT Jasara Harja Kantor Wilayah Bengkulu sesuai mekanisme yang berlaku. Inggris singkirkan Meksiko 3-2, The Three Lions ke perempat final. Berikut laporannya bersama Puspa Sekararum.
9: Piala Dunia FIFA 2026 kembali menjadi perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk Provinsi Bengkulu. Memasuki persaingan pada 8 besar, antusiasme masyarakat semakin meningkat seiring persaingan antar tim yang semakin ketat dan hasil pertandingan yang menghadirkan banyak kejutan. Hasil-hasil pertandingan menghadirkan kejutan yang membuat peta persaingan berubah drastis dan menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Salah satu laga yang paling menyita perhatian adalah kemenangan Norwegia atas Brazil dengan skor 2-1. Hasil ini memastikan Norwegia melaju ke babak 8 besar dan akan menghadapi Inggris yang sebelumnya berhasil mengalahkan Meksiko dengan skor tipis 3-2 pada pertandingan yang berlangsung Senin 6 Juli 2026. Bagi para penggemar sepak bola, setiap pertandingan kini terasa seperti final. Tidak ada lagi tim yang benar-benar diunggulkan karena seluruh peserta yang tersisa telah menunjukkan kualitas permainan terbaik mereka. Perjalanan panjang menuju babak 8 besar membuktikan bahwa Piala Dunia 2026 menjadi panggung lahirnya berbagai kejutan yang sulit diprediksi. Sorotan lain tertuju pada duel yang mempertemukan Maroko dan Belanda. Pertandingan ini disebut-sebut sebagai salah satu laga paling dinantikan karena kedua tim sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen. Maroko berhasil menunjukkan mental juara dengan menyingkirkan lawan-lawan tangguh pada fase sebelumnya, sementara Belanda datang dengan performa yang konsisten. Pertemuan keduanya diprediksi berlangsung sengit karena masing-masing memiliki kekuatan yang relatif berimbang. Namun di balik kegembiraan para pendukung tim yang masih bertahan, terselip kesedihan mendalam bagi para pendukung Portugal. Harapan untuk melihat Cristiano Ronaldo mengangkat trofi Piala Dunia kembali pupus setelah Portugal harus mengakui keunggulan Spanyol dengan skor 1-0 pada babak 16 besar. Kekalahan itu bukan sekedar hasil pertandingan, melainkan juga menjadi akhir perjalanan Portugal di turnamen sekaligus menutup harapan banyak penggemar yang ingin melihat Cristiano Ronaldo menorehkan sejarah di penghujung karirnya bersama tim nasional. Bagi sebagian orang, kekalahan Portugal terasa begitu emosional. Salah satunya dirasakan oleh M. Abdul Ratam, penggemar Portugal asal Bengkulu, yang mengaku sulit menyembunyikan rasa kecewanya. Menurutnya, Piala Dunia 2026 menjadi salah satu kesempatan terakhir bagi Ronaldo untuk meraih gelar yang selama ini belum pernah berhasil diraih sepanjang karir internasionalnya.
10: Nah, kalau menurut saya, Piala Dunia pada kali ini sangat menarik ya, karena banyak juga dari generasi-generasi yang sudah lumayan berumur, masih ikut dan juga performanya juga masih oke-oke banget. Dan juga generasi mudanya juga sangat gokil-gokil sih. Kalau saya sendiri menjagokan Portugal sebenarnya, yang baru aja malam tadi kalah sama Spanyol. Sebenarnya cukup kecewa sih. Saya juga salah satu fans dari Ronaldo yang pengen melihat apa? Katanya last dance ya, last dance-nya bisa sampai jauh lah. Tapi ternyata udah gugur di 16 besar. Itu salah satu apa, hal yang cukup mengecewakan bagi saya.
9: Meski demikian, perjalanan Piala Dunia belum berakhir. Sejumlah pertandingan masih akan menentukan tim-tim terakhir yang melengkapi babak 8 besar, termasuk laga Swiss menghadapi Kolombia serta Argentina melawan Mesir. Pertandingan tersebut dipastikan akan menjadi penentu sekaligus menghadirkan tensi tinggi mengingat tim kini hanya berjarak beberapa langkah menuju semifinal. Di Bengkulu sendiri, antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia terlihat semakin besar dari hari ke hari. Hampir setiap malam pertandingan, setiap kafe dan ruang publik dipenuhi masyarakat yang memilih menikmati pertandingan bersama-sama. Suasana nonton bareng menghadirkan pengalaman berbeda karena setiap gol penyelamatan maupun peluang emas langsung disambut sorakan puluhan hingga ratusan pasang mata yang menyaksikan pertandingan secara bersamaan. Fenomena ini juga dirasakan oleh Randy. Meski mengaku bukan penggemar berat sepak bola, ia tetap menikmati atmosfer yang tercipta selama Piala Dunia berlangsung. Menurut Randy, salah satu yang membuat euforia tahun ini terasa lebih merata adalah kemudahan masyarakat dalam mengakses siaran pertandingan. Penayangan Piala Dunia melalui TVRI sebagai pemegang hak siar dinilai memberikan kesempatan bagi lebih banyak masyarakat untuk menikmati pertandingan tanpa harus berlangganan layanan TV berbayar.
11: Menurut saya sendiri, tentunya euforia Piala Dunia di Bengkulu tahun ini terasa sangat luar biasa ya, apalagi ini kan momen yang sangat dinanti sekali oleh para pecinta sepak bola. Antusiasme masyarakat juga tinggi sekali, mulai dinobar di kafe, komunitas, sampai kumpul bersama di keluarga di rumah. Apalagi yang merelakan waktu bergadangnya walaupun besok pagi bekerja, itu sangat luar biasa sekali. Apalagi sekarang hak siarnya dipegang oleh TVRI, sehingga menurut saya ini juga menjadi nilai tambah karena masyarakat jadi lebih mudah mengakses pertandingan secara gratis melalui televisi. Jadi semua kalangan bisa ikut menikmati kemeriahan Piala Dunia tanpa harus berlangganan platform tertentu. Harapannya euforia ini tidak hanya terhenti di momen menonton pertandingan saja, tapi juga bisa meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap sepak bola dan memotivasi lahirnya bibit-bibit sepak bola muda termasuk dari Provinsi Bengkulu itu sendiri.
9: Di balik setiap kemenangan selalu ada tim yang harus pulang lebih awal. Di balik setiap selebrasi ada pula air mata yang jatuh karena mimpi harus berakhir. Itulah wajah sejati sepak bola yang selalu menghadirkan cerita tentang harapan, perjuangan, dan penerimaan atas hasil akhir yang tidak selalu sesuai keinginan. Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara di atas lapangan hijau, tetapi juga menyatukan masyarakat dalam satu semangat yang sama. Dari anak-anak hingga orang tua, dari penggemar fanatik hingga penonton kasual, semua larut dalam pembicaraan yang sama setiap harinya. Pada akhirnya, siapapun yang nanti berhasil mengangkat trofi juara, Piala Dunia telah lebih dahulu memenangkan hati jutaan orang. Turnamen ini kembali membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan selama 90 menit, melainkan bahasa universal yang mampu menghadirkan kegembiraan, harapan, kekecewaan, dan kebersamaan dalam satu momen yang sulit dilupakan. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Menyambut momentum bersejarah Hari Kemerdekaan, Balai Keluarga Berencana KB Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan resmi menyelenggarakan kegiatan pembentukan panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Langkah awal ini diambil untuk memastikan seluruh persiapan perayaan nasional tersebut dapat dirancang dengan matang sejak jauh hari. Koordinator PKB Kedurang Ilir, Erianto, menegaskan bahwa pembentukan panitia ini merupakan fondasi krusial dalam menyusun rangkaian agenda peringatan HUT RI ke-81. Menurutnya, kesiapan yang terukur dan terencana menjadi kunci utama agar seluruh rangkaian acara nantinya dapat berjalan tanpa hambatan dan memberikan kesan mendalam bagi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung hikmat ini dihadiri langsung oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, jajaran pemerintah desa, instansi terkait, serta berbagai elemen masyarakat setempat. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan pertegas komitmen bersama untuk menyukseskan hari jadi tanah air di tingkat kecamatan. Melalui pembentukan kepanitiaan ini diharapkan dapat terjalin koordinasi yang solid dan sinergi yang kuat antar lini dan kebersamaan tersebut dinilai menjadi modal utama agar seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 di Kecamatan Kedurang Ilir dapat terlaksana dengan lancar, tertib, serta mampu mengobarkan semangat nasionalisme warga. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatur Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

dengan Cinta Dua Hati. Dan saat ini menunjukkan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami hadirkan siaran berjaringan nasional 100% Indonesia yang disiarkan Pro 1 RRI dan dirilai Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap.
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama the one and only, sedap
0: produser, the one and only, ampun ya
1: announcer,
0: pada ya turun kan? Gunung ini
1: gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo ini berarti Tengku Syafiq solo nih, nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Benar.
0: Solo.
1: Solo ini. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Okay. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu lah ya.
1: Tahu Naf.
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf, sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa?
1: Bersama
0: kenapa harus
1: tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh, gitu. Ya ya ya ya ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh iya, oh berarti pencipta lagu juga ya.
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga, ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Syafiq,
1: Bimbi Nur,
0: sama Mario Kacang
1: dan Bimbi Nur.
0: Iya, dan Bimbi Nur tadi udah disebut.
1: Oh, udah ya. Oh, saya kok skip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu. Kan. Jadi
0: tetap
1: dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Dirayut, ada untuk Hari
0: Putra,
1: gitu kan. Nah, Bambi, ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu, seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Sabar,
0: serius. Dua minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya enggak melipir dululah ya.
0: Gitu. Melipir dululah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya gitu.
1: Pasti abang pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak sih ya. Kalau kita kan relasinya
1: tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing,
1: pusing
0: buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform, digital,
1: pop, dinaikin,
0: udah tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, ex Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau. Selamat
1: Albert.
0: Siang.
1: Selamat siang.
2: Transmisi
0: yang
2: Indonesia.
0: Ya, Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safik karena Tengku Safik baru rilis lagi.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi Naf.
0: Silakan.
1: Iya,
2: Naf terkenal.
1: Tiap
2: komposer juga terkenal.
0: Amin.
2: Gitu.
0: Ya, Adi X Naf ya.
2: Iya, ya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kalau tempo dulu, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengalaman, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Ya, kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengalaman itu jadi yang artinya tak patah penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan nyanyi sembarang ya itu jangan sembarang ini kan ditangkap polisi. Artinya okay. Mungkin apa namanya itu
0: royalty
2: seperti hoax apa namanya itu ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kalau kita ditangkap polisi gitu kan dikasih uang kan kita lapar
0: kita itu. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silakan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Beninjo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safi.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Benijo.
1: Bang Benijo baik.
3: Kamunya belum ada ya, Sinaf?
1: Belum.
0: Adi X Naf
1: belum hadir.
3: Adi X.
0: Iya, kita lagi mantan. Nunggu sambungan. Iya, iya, iya, benar. Tapi ini juga ada bintang tamu ya. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan,
1: boleh,
0: silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi X Naf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan X Naf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya Adi X Naf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safik. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
3: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
3: Salam dong.
1: Boleh.
0: Boleh silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benijo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung. Betul. Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang
1: halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safik Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo.
2: Ya. Selamat siang, Bang.
0: Siang. Sehat ya, Bang Upi ya?
2: Ya, sehat selalu.
0: Ya. Apa yang mau ditanyakan, Bang Upi?
2: Ya, saya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu ada darah Sulawesi Selatan ya.
0: Darah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya.
1: Nanti kita tanyakan sama ya, bintang.
2: Nah, dia sering dulu masih gabung dengan NAP. Kalau ada acara di Bone pasti sering manggung di Bone dulu.
0: Oh, sering manggung di Bone ya.
2: Ya.
0: Siap.
2: Sudah salah di album pengusaha dulu itu. Kalau dia main ya pasti membelur itu penontonin dari acara Yanu di lapangan Merdeka dulu.
0: Iya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja, Bang Upi. Ya, ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
2: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi. Ya.
0: Siap, Bang Upi.
2: Berkirim salam.
0: Boleh, silakan. Tiga orang ya.
2: Tiga orang yang
0: buat pertama, tiga komposer.
2: Iya. Untuk tiga komposer yang kemudian ada penyiarnya yang di Makassar, ada Kak Arti, ada juga penyiarnya RRI Bone ya, ada Kak Eni. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
2: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih, Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Eh, mau nanya dong.
2: Iya.
0: Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
2: Relaynya di Pro 1 dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Bang Yudi,
0: iya.
1: Bang Upi, saya itu pernah 3,1 itu pernah ke Bone tau.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar.
0: Jauh banget dari Makassar.
1: Iya, jadi kita waktu itu ada
2: 6 jam
1: dari. 6 jam. Ya. Jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe.
2: Oh iya.
1: Banget,
2: oh iya.

0: Sempurna Cinta yang semestinya ya. Ini lagu nganap ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAP?
1: Oke. Backing vokal atau vokal.
2: Siap.
0: Itu aja, terima kasih. Selamat siang Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq, buat Niken Itabing, Bu Nancy.
2: Siap, baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Diputusin, kasihan deh.
1: Kayak percintaan ya. Itu siapa yang jaga sana?
2: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
2: Oke, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
2: Maksudnya gimana mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
1: Iya benar ya. Gak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi. Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga
2: tadi malam mimpi ngatin Ihsan jadinya.
1: Bukan, maksudnya mimpinya adalah seru kali ya
2: siaran
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer, Ihsan jangan masuk, Abai masuk terus Abai tidak boleh. Tapi kan terbukti ya kan.
2: Jadi terbukti.
1: Mas duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya.
2: Jadi, jadi
1: orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpi ya terwujud.
2: Oke, okay. Ini pertanyaan buat Tengku Syafiq dari Bang Benny Jo.
1: Betul.
2: Lagu terbarunya apa?
1: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
2: Gara-Gara?
1: Iya.
2: Itu lagunya tiga kita komposer?
1: Tiga komposer, saya nyanyiin, yang ciptain kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq, dan Bimbi Nur.
2: Okay.
1: Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara. Tiga, angka tiga, komposer, C-O-M-P-O-S-E-R-S. Pakai C ya, bukan pakai K.
2: Pakai K. Oke, okay, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan, kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu itu cover di
1: mana-mana lah ya, YouTube mau
2: kemudian ada juga bahkan yang di-upload di Spotify ya, gitu
1: betul,
2: ya
1: betul.
2: Ini ya tentu lagunya Tengku Syafiq pernah dong mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Syafiq. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain,
1: tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuman untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
2: Nggak masalah.
1: Nah, yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta, gitu.
2: Okay.
1: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital, nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu.
2: Pembelian lagu ya.
1: Karena kan itu akan didistribusikan, gitu. Supaya ada pundi-pundi.
2: Ya, ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin.
1: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
2: tergantung orangnya mungkin.
1: Mungkin tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, Bang izin ya kita cover lagu ini.
2: Gitu. Oh gitu
1: ya. Terima kasih.
2: Oh gitu aja ya kalau di YT ya, ya YouTube ya.
1: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
2: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya nggak sih katanya begitu?
1: Iya betul. Kalau dari share.
2: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
1: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak. Orang yang dengar dan suka pada nyanyiin.
2: Oke. Okay. Nah, kalau yang di apa tadi? Di digital. Platform digital? Gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian terus akhirnya dibawakan lagi oleh
2: Ihsan Tarore.
1: Ihsan Tarore. Nah, itu berarti urusannya sama label.
2: Sama jadi, label ya, karena gitu. Memang dirilis secara resmi.
1: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
2: Oke. Okay.
1: Gitu.
2: Begitu ya.
1: Dan musik yang berbeda, aransemen yang berbeda.
2: Kalau cover kan
1: ya mungkin sederhana lah.
2: Sederhana, oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?

0: Udah lama sekali memang ya, kalau nggak salah sempat dua kali apa sekali gitu ya, itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Saya ingat banget tuh waktu Amin, jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Pakam, minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
1: Jauh ya dari
0: jauh. Jadi lucu banget deh Bang, jalanan itu tiba-tiba ada itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
1: ya namanya orang Jakarta ya,
0: iya
1: kan?
0: Kan jarang lihat sapi, jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu, mana jauh kan gitu. Terus 6 jam mari itu sempat demam kalau nggak salah, pas baliknya apa baliknya kayak demam. Ya ada sapi sih, kita seneng gitu. Kakak turun dulu, turun kita foto sama sapi gitu. Itu arah ke Bone itu, lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
1: Oke. Buat anda yang nanti ya mau gabung silakan,
0: betul,
1: langsung mengirimkan WhatsApp di 08117972791. Sekali lagi 08117972791. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499. Yes. Oh baiklah, ini yang di WhatsApp. Wah,
0: adakah
1: Desi Nicolina 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuma mau bilang hadir aja. Oh. Nah,
0: hadir.
1: Ada Tengku Safik loh.
0: Iya loh.
1: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
0: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya?
1: Ya,
0: kode
1: ini,
0: atau
1: bukan? Ini kan lagu-lagunya, oh, lagu-lagunya Naf.
0: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
1: Begitu ya.
0: Kode-kode dia itu.
1: Kode-kode.
0: Zaman dulu ya.
1: Kode-kode. Oh, lanjut pada siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
0: Ya.
1: Saya War dari Aceh Sigli.
0: Tahu? Tahu dong.
1: Aceh Sigli tahu ya?
0: Tahu, tapi nggak pernah ke sana. Pernah cuma ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh ya? Oke. Okay. Ya,
0: kalau nggak salah.
1: Sama Takengon jauh nggak sih?
0: Kayak Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh. Kayaknya lebih jauh Sigli kayaknya.
1: Lebih jauh Sigli ya?
0: Kalau, okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
1: Salam-salaman buat ya, Isan Tarore. Ya. Dan Yudi serta Itamu Namasari juga. Ada Tengku Safik hari
0: iya,
1: ini.
0: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
1: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Exnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan.
0: Betul.
1: Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung.
0: Dari kampung.
1: Dari kampung. Lung.
0: Kampung Lung. Kemukiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
1: Oh, siap kalau begitu.
0: Selamat sukses.
1: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
0: Baik.
1: Nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Exnaf ya.
0: Gak sabar banget ini.
1: Gak sabar banget, pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera persembahan lagu.
0: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, pendengar setia RRI Pro 1.
1: Siap, ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
0: Tahu Merbabu kan? Kita dengarkan.
1: Tetap di 100% Indonesia.

hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi X Naf.
0: Mudah-mudahan dia bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilai kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, okay, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi X Naf. Oh,
1: ini dia.
0: Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang. Silakan.
0: Terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandoro kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut.
1: Kak Icut, puhaba.
3: Hai, how are you? Kataku, apa namanya? Kataku Yudi Ismail.
1: Iya dong.
3: Kita Yudi Ismail.
0: Yudi Safik Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku, apa namanya?
1: Safik.
3: Tengku Safik.
1: Ya. Puhaba
3: Kak. Puhaba
1: Kak. Puhaba
3: Kak. Depan di bahasa Inggris ya.
0: Lucu kali Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas kah?
3: Aku sangat luar biasa. Soalnya
0: panas. Yes. Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa.
1: Sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safik?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
3: Ya. Kalau orang Aceh tuh jalannya cantik-cantik loh.
1: Beuh.
3: Ya kan?
0: Aha.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anape yang nainong.
0: Apa tuh?
1: Gak ada duit, gak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu tuh. Anape yang nainong.
0: Oh, iya.
1: Bercandaannya.
3: Gak ada cewek cantik, dasar Icut ya. Kak Safik ya.
0: Iya. Baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Syafiq. Ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Syafiq?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya kan pernah nyanyiin sama anak ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan pernah nyanyi sama Jack Semana tidak ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh kasusnya sama
0: yaudah nanti kita jelaskan nggak Icut. Ini Tengku Safik Cut, bukan Adi Naf, Adi X Naf maksudnya.
1: Nggak Kak Icut, sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya,
1: merangkap.
3: Ya, maksudnya gitu ya.
0: Nggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu betul.
0: Oke.
3: Ya, satu lagi mau Icut tanyain lagi.
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang. Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut, enggak dengar. Ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya, Kak.
3: Ya, terus buat penyiar RA Kosasponatia ada Bang Amar Baraso juga.
0: Oke.
3: Okay. Buat Bung Menijo di Manado, saya selalu beliau dan semua keluarga, Kak Kilo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semua ya.
0: Oke, okay. Siap.
1: Kak Icut.
3: Thank you juga.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apakah Icut terima kasih bahasa Acehnya?
3: Icut.
0: Terima kasih. Untuk kasih saya. Oke, makasih ya, Cut.
3: Yo, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, Om Mas. Siapa tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safiq. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Hah? Tadi barusan tadi sempat menyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, iya, iya.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat lagu itu.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saya. Si artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
4: Anti-Hero ya.
0: Anti-Hero. Oke.
4: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya, secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu aja sih.
0: Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balik papan.
0: Oh, balik papan.
4: Balik pintu tadi. Oh, balik papan. Ya kali di balik pintu, balik tempat enggak bisa.
0: Oke, silakan silakan.
4: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di Balikpapan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbino, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
0: Terus.
1: Kini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
0: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang cerita seperti itu. Jadi buat pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, seperti itu lah ya. Pertanyaan dari Icut,
1: ya,
0: album yang sudah dikeluarkan Tengku Safiq dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca mungkin. Kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
0: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Album. Oh, seru seru seru seru.
1: Jadi
0: seru.
1: Baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini, bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Gitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang, ya aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sini jadi enggak tahu di mana. Boleh enggak aku beli, Bang?
0: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
0: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan, bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
1: Itu gak tahu saya lagu. Itu Taylor kan?
0: Yang mana? Iya sih.
1: Itu lagu sih, ya kan?
0: Lagunya Taylor Swift. Oke,
1: okay. Alright.
0: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang,
1: waduh,
0: Bang Iwan.
5: Selamat
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
0: Bang Adi,
2: cuma Bang Adi kan belum ada ya.
0: Belum masuk ada nih.
1: Kita tampung dulu mungkin boleh.
0: Atau mau nanya sama
2: Syafiq ke Bang Syafiq
0: ini. Ya, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
0: Akhirnya ada yang
2: nanya. Enggak penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
0: Ya mana tuh?
1: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
0: Dia.
2: Terus itu kan, nah yang itu.
0: Betul. Mm-hmm.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi pernah minta apa itu?
0: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
0: Iya. Mm-hmm. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di antara dua lirik lagu di
0: dari lagu itu ya
2: yang bang. Sedang apa dan di mana terus yang dia itu loh.
1: Iya. Alright Bang. Terima kasih.
0: Alright, Bang. Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
2: Terima kasih ya.
1: Bang Iwan terima kasih. Salam
0: buat Bang Iwan.
1: Sehat-sehat
0: selalu. Yo. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
1: Itu lagu aslinya.
0: Lagu aslinya.
1: Dibawakan oleh
0: Semi Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya?
1: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
0: dia disambungin.
1: Cinta yang kutunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
0: Terus
1: Bambi Nur.
0: Bambi Nur.
1: Tak ada jalannya. Itu lagu baru.

0: itu Febrian.
1: Febrian, Cinta Diam-Diam. Oke.
0: Itu jadi itu lagu judulnya tuh lagunya Salah Benar. Yang dia ciptanya Kita Bertiga, Tommy Syafiq, Maru Kacang, Bibi Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya itu, kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan Cinta Diam-Diam, sedih.
1: Iya.
0: Apa sedih mana?
1: Sedih banget.
0: Jodoh Pasti Bertemu ada di situ gitu kan. Terima Kasih Cinta, Aku Diam Diam-Diam Su, Aku Diam-Diam Su, itu ada. Love Is You. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih.
1: PR banget ya. Tapi aslinya di
0: akhirnya jadilah
1: ya,
0: lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Oke. Di situ ada 9. Itu ditanyain izin apa penyanyinya enggak sih?
0: Ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya, karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke.
0: Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Begitu ya Bang Iwan. Oke, lanjut. Kalau begitu ada pertanyaan apa lagi sih ini, kolaborasi penyanyi? Oh, izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang
2: 100% Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
1: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walafiat, Yudi.
1: Siap. Ada siap, Tengku Syafiq juga ini.
0: Menemani.
1: Ya? Ada Tengku Syafiq.
0: Iya, saya Tengku Pak Syafiq. Mali.
2: Oh, ya. Assalamualaikum Tengku Syafiq.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali, sehat? Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Ini bintang tamu siapa nih?
1: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena ini Bang Adi Naf sampai sekarang belum bergabung ya. Adi belum Naf. Tahu ini ada kendala mungkin apakah sinyal gitu atau ya.
2: Oh iya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
1: Siap, siap Pak Mali.
2: Salam-salam dikit ya.
1: Boleh, silakan.
2: Silakan. Ya, untuk Bang Bonijo juga ya. Nah, untuk Bu Farida juga, untuk siapa tu lagi, Ayu ya, yang
1: di Ayu. Oke.
2: Oke, itu
0: Ayu Maluku ya, bukan
1: terima ya? Maluku ya, Tengah.
2: Lalu ya.
1: Siap.
0: Ya, siap.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali nggak ada pertanyaan ya,
0: ada.
1: Salam aja
0: ya
1: buat Tengku Syafiq dan teman-temannya.
0: Betul.
1: Kita mana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas Faris.
0: Mas Faris, kabari.
1: Mas Faris.
3: Halo.
1: Ya, ya halo Mas, silakan.
3: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
1: Hah, dengar kok, kita dengar.
0: Dengar, dengar.
1: Halo Mas.
3: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
1: Oh, jadi
3: ini
1: gimana
3: delay
1: dong?
3: Delay malahan.
1: Oh, delay,
0: delay toh.
1: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya Mas Faris.
3: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah ya.
1: Oh, nggak apa-apa kalau begitu lah ya.
3: Kirim salam aja nggak apa-apa ya?
1: Oh, silakan silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Syafiq ini.
0: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
3: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
1: Oke.
3: Okay. Untuk Mas Tengku sama Mas Yudi ya.
1: Iya.
3: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
1: Siap Mas Faris.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan
1: kita. Siap ya. Kalau begitu. Nih
0: kita mana lagi? Balik lagi kita ke Sumatera.
1: Aceh lagi ya.
0: Balik lagi.
1: Ini gara-gara Tengku Syafiq yang siaran, orang Aceh banyak yang nelpon nih.
0: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
1: Bang Radit.
4: Waalaikumsalam Tengku Syafiq.
0: Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu, apa kabar Tengku Syafiq? Sehat?
0: Sehat, sehat ya? Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Syafiq sehat selalu lah ya.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Doa yang sama.
4: Ya ini saya bintang tamunya kan ini Tuku Sapi kan.
1: Boleh.
4: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tuku Sapi itu atau ada yang lainnya?
1: Oke. Okay. Terus ada lagi?
4: Ya itu yang kan karena saya suka tuh yang dari Afgan terima kasih cinta.
1: Wih, oh, jangan-jangan Afgan ya.
0: Segalanya.
1: Terus ada lagi?
4: Lagi.
1: Oke. Okay. Kesalahan nah, ini
0: kesempatan.
1: Oh, kesempatan.
0: Ya. Apalagi ada lagi Bang Radit?
4: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Capi juga?
1: Iya, iya. Sadis.
4: Okay. Siap. Ya. Sadis. Itu saja. Terima kasih Tengku Capi. Salam pertama buat Tengku Capi ya.
0: Iya, terima kasih Bang Radit.
4: Buatnya Mas Yudi.
1: Siap.
4: Pak Mari juga tadi ya.
1: Iya.
4: Buatnya warga Petukatu Maluku juga. Dan semua-semua aja ya.
0: Siap.
4: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta. Mario Kacang ya?
0: Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke. Okay.
0: Teman saya sejawat satu.
1: Sejawat, satu Jawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
0: Aduh, Jawat banget ini.
1: Jawat banget.
0: Gawat itu ya.
1: Gawat.
0: Ya,
1: terus,
0: itu,
1: terus.
0: Ya satu grup sama saya, tiga komposer. Ini ciptaannya Mario Kacang, Terima Kasih Cinta. Ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
1: Oke.
0: Okay. Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambi Nur. Bambi Nur.
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Baby, Baby Romeo.
0: Bukan Baby Nur. Bambi ini.
1: Bambi Romeo. Oh iya iya iya iya iya. Ya,
0: ya, itu ciptaannya Mas Baby. Jadi gak ada sangkut paut sama saya sih.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
0: Itu dia, saya waktu itu pengen banget. Tapi mungkin ya Allah belum memberi kesempatan
1: buat Afgan,
0: buat
1: ya
0: Afgan. Tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Oh nah, iya, iya,
0: mudah-mudahan
1: iya
0: bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan gak? Tapi gak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih. Maksudnya ke apartemen gitu kan. Kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, itu emang belum rezeki tuh kan susah.
1: Belum, gak, belum cocok lagunya.
0: Belum cocok.
1: Oke. Okay.
0: Dianya udah, tapi ya biasa lah. Kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh iya iya iya iya iya.
0: Dianya udah.
1: Terkadang Afgannya udah minta.
0: Ya. Oh iya iya iya iya. Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya karena mungkin Ihsan kayak nggak ada pilihan ya.
1: Waktu di label. Maksudnya nggak ada pilihan gimana?
0: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya iya iya.
0: Kan
1: iya
0: di Ave Records. Nah kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama kalau
1: okay
0: bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
1: di sana ya. Sana. Cobalah bertahan ini. Bukan.
0: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudahlah ya, kan kita puterin ya. Kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Ihsan, cobalah bertahan.
1: Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer, Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Mm-mm. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga ya, komposer
1: dari
0: ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. Iya, iya, iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang gara-gara ya, nggak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke. Tapi 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar biasa ya.
1: Alhamdulillah. Mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan. Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan, walaupun punya style masing-masing, tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah, aku kan nggak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntar aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya.
1: Aneh
0: yeah,
1: sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Baby ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: omnya Mario. Oke.
1: Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Kita dimention
0: sama
1: fans-fansnya Afgan gitu.
0: Nah, gitu ya.
1: Di Aldiano, aku buat Febrian. Gitu.
0: Aha, aha. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811797927912. Silakan dibaca ini WhatsAppnya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Jo, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy, itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sori, terus ada Mak Inang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu. Tapi aku rubah musiknya. Dari itu kan aku sering banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental? Iya,
1: jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga ya.
1: Keluar
0: ya,
1: tiga apa empat gitu sih.
0: Oke. Empat aja udah lupa lo dia.
1: Iya, kerja sama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya. Oke, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang, Yu.
1: Ayu, ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya dari Cut Fitri.
1: Benar kan, Kak Ayu? Ayu.
2: Nah. Assalamualaikum, 100% Indonesia, ekspresikan karyawan Indonesia, Bang Yudi Ngersawa, Bang Deng Safi.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Safi, hari ini jadi bilang bawa ya.
1: Iya, nih, todongan nih, karena ini
2: bintang-tangannya belum. Tapi Bang Deng Safi yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran, nah, maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan apa namanya? Pas gitu suaranya Isan Tarare.
1: Ya cocok ya sama Isan ya. Kalau aku sih ya, kayaknya
2: cocok. Kayak mana sih itu bisa sampai nyembeli Isan.
0: Kayak mana ya?
1: Iya,
2: kok sama pas gitu kan.
1: Pas okay. Gitu ya. Alhamdulillah ya.
2: Ini Bang Yudi selain Bang Isan siapa lagi di studio?
0: Bang Isan, Safik.
1: Iya, saya merangkap. Oh, kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Iya, kan dia komposer ya, tapi kalau
1: Bang Safik
2: ya, tapi
1: enggak
2: apa-apa sih, sukses
1: selalu. Ya. Siap. Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Bang Tengku Safik sendiri, apa namanya? Sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Langsung memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
1: Amin.
2: Atau Bang Teguh Safi ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Iya itu aja sih, saya selamat Kak Cita tadi ya, Pak Menijo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih dan semuanya tetap sehat.
1: Amin. Doa yang sama.
0: Selamat siang. Wah, cobalah bertahan.
1: Iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bersabar. Ya jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu, ini
1: bertahan
0: gitu ya.
1: Dulu bersabar dulu, namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ ya.
1: Iya, lebih ke
0: tapi
1: situ.
0: Kenapa tapi bisa dalam?
1: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
0: harus bertahan. Di karir harus bertahan, jangan mudah putus asa. Betul, tapi serius lagu ini untuk itu ya.
1: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
0: tagline. Iya. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita di mana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi
0: iya.
1: Bertahan
0: gitu. Iya, begitulah namanya juga bos ya enggak sih?
1: Betul.
0: Lanjut, ada Ibu Ana, 100% Indonesia, selamat siang Mas Yud, absen. Dan ikut hadir Sen aja, ya, salam aja buat bintang tamu di 100% ya. Indonesia ini. Apa ini? Semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
1: Yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
0: Harus enggak ntar itu ntar dipikir ih ger banget sih gitu loh. Ya, karena aku orangnya enggak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemiut ya.
0: Kemiut gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
1: Sampai Sorong ke sana.
0: Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu enggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh. Dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu ya kan.
0: Terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata ya enggak sih?
1: Iya, itu apa ya mungkin nggak tahu ya kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati
0: ya.
1: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan nggak mungkin sakit terus kan. Disakiti mulu ataupun menyakiti ya jadi ngarang-ngarang lah.
0: Biar
1: tapi tetap karena ya. Udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik ya, jadi udah tau lah ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana
0: gitu. Oke, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Sasti.
0: Selamat siang. Kemana aja, Cak? Lama nggak muncul.
2: Habis sakit.
0: Oh, sakit apa, Cak? Sehat-sehat ya, Cak? Sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Ya kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan.
0: Gitu, tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan ya, kan, gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
1: Jadi baru bisa nolong ya, sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo? Halo?
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro 1.
0: Oh, senang-senang. Kami juga senang ya menerima teleponnya Ica.
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu tadi kan udah menginap dari awal gitu. Jadi aku titip salam aja sama
0: iya,
2: Ayu.
0: Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Udah hilang.
0: Ayu hilang?
2: Bukan. Kalau kesini hilang sama Ica gitu, jadi gak ada lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget. Iya, karena Ica udah lama, Ayu, iya Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas itu juga, tapi itu juga menghilang juga, jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke.
2: Hilang kontak sama sekali.
0: Siap Ayu?
1: Ica.
0: Ica,
1: ya benar. Saya ikut aja lagi.
0: Oke, terima kasih ya, Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
1: Dinda kumaha damang atuh, Teh?
0: Halo.
1: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh? Teteh Dinda?
1: Teh Dinda,
0: di
1: mana kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu nggak sih lagunya?
1: Nggak
0: tahu. Tak ada lagunya si Rama Ipama. Cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau nggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teh Dinda,
1: kayaknya
0: kok nggak ada suaranya ini?
1: Atau dia tuh? Dia pikir belum nyambung, jadi dia mungkin sibuk

0: gara-gara udah gara-gara resmi udah rilis ya.
1: Ya bisa di request di sini.
0: Aha.
1: Bisa didengarkan di seluruh digital platform, bisa nonton video klipnya juga.
0: Video klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: Ave Records.
0: YouTube-nya Ave Records ya. Oke.
1: Tiga komposers.
0: Gara-gara dari tiga komposer ini yang nyiptain
1: bertiga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bimbi 3
0: umpamanya. Oh, oke. Okay.
1: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman 1. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptain ini bertiga.
0: Bertiga bareng-bareng
1: semua. Jadi yang lainnya sendiri-sendiri tuh cuman satu-satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
1: Oh iya benar kok, senang cuma cerita ya.
0: Kita tunggu 3 komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
1: Iya, harus selalu.
0: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya Masih Ada.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Masih ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Semoga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia.
1: Sekali.
0: Sampai bertemu kembali di
1: lain kesempatan
0: pekan depan.
1: Pekan depan.
0: Ya,
1: semoga
0: terima kasih siaran banyak begitu ya.
1: Dan juga bisa Isan.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

Bekasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medokter yang menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari Selasa 7 Juli 2026 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, setelah kita ikuti bersama tadi siaran berjaringan nasional program 100% Indonesia Nasional, kita di Bengkulu sore ini Rizka menemani hingga pukul 20 nanti tentunya dengan beragam program acara dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Kita punya lagu dari Anmes kali ini dengan Anugerah Terindah. Selamat sore untuk semua. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital ya di App Store atau juga Play Store.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Pro 1 FM.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Oh.
4: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
0: Pro 1 FM.

0: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, banyak orang bertanya mengapa air mineral memiliki tanggal kadaluarsa, padahal air dikenal sebagai zat yang tidak mudah rusak. Dan pertanyaan ini sering muncul saat melihat label pada kemasan air minum. Nah, pada dasarnya air mineral yang diproduksi itu sesuai standar keamanan, tidak memiliki masa kadaluarsa seperti layaknya makanan. Namun kemasan yang digunakan untuk menyimpan air ini dapat mengalami perubahan kualitas seiring waktu, terutama jika disimpan pada suhu tinggi atau terkena sinar matahari langsung. BPOM mengatakan bahwa tanggal kadaluarsa pada pangan kemasan ini menunjukkan batas waktu produk diperkirakan tetap memiliki mutu yang baik apabila disimpan sesuai petunjuk. Ini artinya tanggal yang tercantum pada kemasan itu berkaitan dengan kemampuan kemasan menjaga kualitas produk di dalamnya. Selain itu, pendengar, botol plastik yang digunakan untuk air minum ini memiliki masa pakai tertentu. Jika pemakaiannya tidak tepat, kualitas kemasan ini dapat menurun sehingga berpotensi mempengaruhi rasa, aroma, atau juga mutu air. Karena itu, air mineral sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk, bersih, terhindar dari paparan sinar matahari langsung, dan kemasan yang sudah rusak, bocor, atau mengembung ini juga tidak disarankan ya untuk dikonsumsi meskipun belum melewati tanggal kadaluarsanya. Nah, memeriksa tanggal kadaluarsa sebelum membeli air minum kemasan ini langkah sederhana yang bisa dilakukan, dan kebiasaan ini bisa membantu memastikan produk yang dikonsumsi itu berada gitu ya dalam kondisi yang baik. Karena kita jarang sekali ya mengecek tanggal kadaluarsa khusus untuk produk air mineral, botol air mineral kemasan, karena kita kayak yakin aja gitu ya, pendengar, kalau airnya aman. Jadi jika suatu waktu Anda pernah merasa kok airnya nggak enak ya, bisa jadi itu sudah melewati tanggal yang disarankan gitu ya, pendengar, untuk tanggal kadaluarsanya. Temukan beragam informasi lainnya, pendengar, hanya di rri.co.id, dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di App Store atau juga Play Store untuk Anda bisa mendengarkan siarannya Pro 1. Itu ada lebih 80 stasiun RRI di satu aplikasi, jadi Anda bisa dengarkan ya. Misalnya Anda mau dengar RRI dari Malang gitu ya, atau dari daerah timur ada.
1: One, two, three,

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Dengerin RRI Digital ah.
4: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
5: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
6: 1 jam sebelumnya.
2: Berangkat yuk.
6: Gas.
2: Yang seatbeltnya dipake lah.
6: Ah, risih pakainya.
2: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
6: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
7: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Pendengar, sepatu yang sering digunakan dalam aktivitas harian ini rentan menimbulkan bau tidak sedap, dan kondisi ini umumnya dipicu oleh kelembapan dan pertumbuhan bakteri di dalam sepatu. Nah, salah satu cara utama mencegah bau adalah menjaga kaki tetap bersih, kering sebelum memakai sepatu dan kaki yang lembab, pendengar. Ini dapat mempercepat perkembangan bakteri penyebab bau. Nah, penggunaan kaos kaki berbahan menyerap keringat juga sangat dianjurkan. Bahan seperti katun atau wool ini membantu mengurangi kelembaban sehingga sepatu tidak cepat berbau. Nah, selain itu, pendengar, sepatu sebaiknya tidak digunakan secara terus-menerus tanpa jeda. Ini memberikan waktu istirahat, memungkinkan sepatu kita mengering secara alami dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Dikutip dari laman Center for Disease Control and Prevention pada Minggu 14 Juni 2026, menjaga kebersihan kaki dan memastikan kondisi tetap kering ini merupakan langkah penting untuk mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri. Lingkungan lembab diketahui menjadi faktor utama munculnya bau pada kaki dan alas kaki. Nah, pendengar, jika memilih penggunaan sepatu yang tepat, harus juga mempertimbangkan sepatu yang memiliki sirkulasi udara baik. Sepatu dengan ventilasi ini membantu mengurangi kelembaban di dalamnya. Selain perawatan dari luar, bagian dalam sepatu juga perlu diperhatikan. Bisa menggunakan pengering atau silika gel serta rutin mencuci sepatu, ini bisa jadi langkah efektif gitu ya untuk menjaga sepatu tetap segar dan nyaman digunakan. Temukan informasi tips seputar gaya hidup, ekonomi, informasi tentang olahraga seputar Piala Dunia 2026 dan berita hanya di rri.co.id.

0: setiap daerah dan
1: adat kesenian Wainangan adalah suatu hiburan tradisional.

0: Baik, pendengar, jelang pukul 15 lewat 42 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Bengku dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

mencukupkan hingga di sini lagu Islamik ruang dengar Anda. Selamat menunaikan ibadah salat asar untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Dan selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia, dan nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung menuju RRI Sungai Liat untuk mengikuti Warta Belajar Sumba.

Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menyuguhkan pertandingan-pertandingan seru, tapi juga menghadirkan tren unik di lapangan. Nah, salah satu yang paling mencuri perhatian, banyaknya pemain yang mengenakan sepatu sepak bola berwarna pink, mulai dari Kylian Mbappe, Erling Haaland, Vinicius Junior, Harry Kane, Jude Bellingham, hingga Lamine Yamal terlihat memakai sepatu dengan warna mencolok tersebut. Nah, fenomena ini bahkan menjadi pembicaraan di media sosial karena hampir semua merek besar menghadirkan koleksi sepatu berwarna senada. Nah, ternyata pemilihan warna pink bukan dilakukan secara sembarangan, pendengar. Produsen perlengkapan olahraga seperti Nike, Adidas, Puma, New Balance, hingga Skechers ini mengungkap bahwa warna pink dipilih karena memiliki tingkat kontras yang sangat tinggi dengan warna hijau lapangan. Hasilnya pergerakan kaki pemain jadi lebih mudah terlihat baik oleh penonton di stadion maupun saat disaksikan melalui televisi, ponsel, hingga tayangan ulang pertandingan. Selain faktor visibilitas, aspek psikologis juga jadi alasan utama. Menurut tim pengembang sepatu Nike, banyak atlet merasa lebih percaya diri ketika mengenakan warna-warna cerah dalam pertandingan besar. Warna pink sendiri ini dianggap memberi kesan berani, energik, sekaligus menunjukkan kepercayaan diri saat berada di bawah tekanan. Nah, pendapat serupa juga disampaikan tim desain New Balance yang menyebut pink melambangkan energi dan ekspresi diri para atlet modern. Menariknya, tren ini tidak berasal dari satu perusahaan saja. Hampir seluruh produsen sepatu sepak bola secara bersamaan meluncurkan koleksi berwarna pink menjelang Piala Dunia 2026. Meski terlihat seperti hasil kerjasama, para pelaku industri menyebut hal ini hanya kebetulan. Masing-masing merek ini melakukan riset pasar sendiri, sama-sama menyimpulkan warna pink ini pilihan paling efektif untuk menarik perhatian di ajang sepak bola terbesar dunia. Nah, faktor lain yang ikut mempengaruhi itu adalah perkembangan dunia fashion sekarang. Lembaga peramal tren warna WGSN telah memprediksi sejak 2024 warna elektrik fusia atau pink terang ini akan jadi salah satu warna paling populer sepanjang 2026. Prediksi ini kemudian diadopsi oleh berbagai produsen perlengkapan olahraga sehingga warna pink mendominasi desain sepatu yang digunakan para pemain selama turnamen berlangsung. Nah, kalau kita sebagai penonton melihatnya kok seragam gitu ya, sama, padahal masing-masing memiliki merek yang berbeda. Itu tadi mendengar penjelasan mengenai sepatu pink jadi tren di Piala Dunia 2026, ternyata bukan sekedar gaya. Temukan beragam informasi lainnya seputar gaya hidup, olahraga, berita, ekonomi, hukum Piala Dunia 2026 hanya di rri.co.id.

0: Pendengar ingin menyapa juga pendengar kita yang lagi dengerin, ada Pak Ramli di Lampung Way Kanan. Terima kasih. Tapi kita di Pro 1 tidak putar lagu dangdut nih, Pak. Terima kasih ya, katanya lagi siaran sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih Pak Ramli. Jauh ya di Lampung Way Kanan, lagi simak siaran kita juga. Baik, pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke RRI Sungai Liat untuk mengikuti Warta Belajar Sumba.
1: Dalam Warta Belajar Sumba,
2: Pendidikan Kota Jambi mengeluarkan edaran bahwa memang satu, tidak dibenarkan ada pungutan dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan penerimaan siswa baru ini.
3: Lebih ke arah persahabatan mereka itu tadi yang tidak kenal, dan lebih mengarahkan kita buat lagi pemimpin di kalung seperti orang kiloan, dia yang manusiawi.
4: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba. Akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk tema hari ini kita mengangkat terkait pelaksanaan masa pengenalan sekolah MPLS di masing-masing daerah se-Belajar Sumba. Dan inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: SMP Negeri di Kota Jambi dilaksanakan selama 2 hari sejak kemarin. Dinas Pendidikan Kota Jambi menegaskan gratis tanpa pungutan. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Dinas Pendidikan Kota Jambi mulai melaksanakan tahapan daftar ulang atau lapor diri bagi calon peserta didik baru SMP Negeri yang berlangsung selama 2 hari yaitu tanggal 6 dan 7 Juli 2026. Tahapan ini merupakan lanjutan dari proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang telah berlangsung sejak 22 hingga 27 Juni dan diumumkan hasilnya pada 3 Juli lalu. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zulafni kemarin mengatakan, daftar ulang bertujuan untuk memastikan siswa yang telah dinyatakan lulus benar-benar akan bersekolah di SMP tujuan, sekaligus melakukan verifikasi data administrasi. Ia menegaskan proses daftar ulang tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Dinas Pendidikan telah mengeluarkan surat edaran yang melarang sekolah melakukan pungutan selama proses penerimaan murid baru. Dinas Pendidikan juga menurunkan beberapa tim monitoring ke sejumlah SMP negeri untuk memastikan pelaksanaan daftar ulang peserta didik baru berjalan sesuai aturan dan prosedur yang ditetapkan. Monitoring dilakukan antara lain di SMP Negeri 17, SMP Negeri 7, dan SMP Negeri 5.
2: Jadi Dinas Pendidikan Kota Jambi mengeluarkan edaran bahwa memang satu tidak dibenarkan ada pungutan dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan penerimaan siswa baru ini. Jadi secara apa tidak ada pungutan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dibayar oleh siswa terkait dengan daftar ulang atau lapor diri pada sekolah atau satu pendidikan yang mereka tuju.
1: Zulafni menambahkan orang tua hanya bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan pribadi siswa seperti seragam sekolah. Namun hal tersebut tidak boleh dijadikan syarat yang menghambat siswa mengikuti proses pendidikan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memastikan pelaksanaan masa MPLS tahun ajaran 2026-2027 berlangsung aman, tertib, dan bebas dari perpeloncoan. Berikut laporan Puspa Sekar Arum dari Bengkulu.
1: Memasuki tahun ajaran 2026-2027, setelah pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau PMP, seluruh satuan pendidikan di Provinsi Bengkulu mulai mempersiapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 17 Juli 2026 sebagai tahapan awal bagi siswa baru mengenal lingkungan sekolah. MPLS diselenggarakan untuk memperkenalkan peserta didik baru terhadap lingkungan sekolah, guru, tenaga pendidikan, serta tata tertib yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan gambaran mengenai proses belajar mengajar dan budaya positif yang diterapkan di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri menegaskan seluruh sekolah wajib melaksanakan MPLS secara tertib, aman, dan nyaman. Ia juga mengingatkan agar tidak ada satu sekolah pun yang menyelenggarakan kegiatan yang mengandung unsur perpeloncoan atau tindakan yang merugikan siswa baru. Menurut Zulhendri, pihak sekolah juga dilarang memberikan tugas kepada siswa baru untuk membawa barang-barang yang menyulitkan atau berpotensi dijadikan bahan lelucon. Seluruh rangkaian kegiatan harus berorientasi pada pendidikan karakter, pengenalan lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana yang ramah bagi peserta didik.
2: Ramah lingkungan, ramah dengan orang, dan ramah dengan yang lain. Jadi lebih ke arah persahabatan mereka yang tadinya tidak kenal akan bersekutu. Kita lebih mengarahkan ke keramahan. Kalau kita buat lagi pemimpin di kalung seperti orang di lokoan, jadi yang manusiawi.
1: Dengan adanya penegasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, diharapkan pelaksanaan MPLS tahun 2026-2027 dapat berlangsung sesuai aturan yang berlaku. Melalui kegiatan yang edukatif dan bebas dari perpeloncoan, siswa baru diharapkan dapat beradaptasi dengan baik dan memulai proses pembelajaran dengan rasa aman dan nyaman. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Selanjutnya, mendengar, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci minta kepala sekolah aktif rangkul desa demi pemerataan murid baru. Berikut laporan Desi Hermila dari RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mengingatkan seluruh kepala sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa serta masyarakat di lingkungan masing-masing. Langkah tersebut menjadi salah satu strategi dalam menjaring peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027, sekaligus mendukung pemerataan penerimaan murid baru di seluruh sekolah. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi sekolah yang kekurangan peserta didik saat memasuki tahun ajaran baru. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan komunikasi yang baik dengan pemerintah desa maupun masyarakat sangat penting dilakukan oleh setiap kepala sekolah. Menurutnya, sistem penerimaan murid baru saat ini lebih mengutamakan calon peserta didik yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah.
2: Kebanyakan nih sekolahnya untuk strategi dari kepala sekolah, contohnya gini, itu koordinasinya dengan ke desa, nanti untuk koordinasi dengan ke desa, nanti kita lihatkan jenis SPMB memang jalur kita utamakan itu jalur domisili, jadi koordinasi kerjasama antar kepala sekolah dan juga kepala desa setempat untuk sekolahkan anaknya di terdekat, karena untuk seluruh sekolah di Kabupaten Kerinci itu kan sama, yang diajarkan sama.
1: Dian Eka Satria juga mengajak para orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggal. Selain mempermudah akses pendidikan, langkah tersebut juga dapat mencegah terjadinya penumpukan siswa di sekolah tertentu, serta memberikan kesempatan yang sama bagi sekolah lain untuk memperoleh peserta didik baru. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Sungai Penuh kita menuju ke RRI Palembang.

Pendengar, berikut wawancara ragam tanggapan masyarakat terkait pelaksanaan MPLS di Sumatera Selatan yang dihimpun reporter RRI Palembang, Erlin Fartesa.

0: adaptasi sama lingkungan sekolah yang baru. Terus jadi mereka tuh bisa kenal sama guru, temen, dan juga aturan-aturan yang berlaku di sekolah karena mereka terbilang juga anak baru. Harapan saya kedepannya kegiatan MPLS ini dilakukan dengan cara yang lebih edukatif, terus juga menyenangkan, dan tentunya tanpa adanya bullying ataupun perundungan atau tindakan-tindakan yang mungkin memberatkan siswa-siswa lainnya. Jadi anak-anak akan lebih percaya diri dan semangat menjalani tahun ajaran baru.
1: Kalau ngomongin soal MPLS, yang saya dengar di tahun ini kan sudah ramah ya katanya. Ini bagus banget dan menarik banget karena memang jauh dari hal yang berbau-bau kekerasan, mungkin seperti bullying dan lain-lain nih begitu ya. Nah jadi mudah-mudahan dengan MPLS ramah ini benar-benar memberikan edukasi, pengenalan sekolah dengan lebih bijak, lebih baik, dan itu akan lebih menarik ya dibanding dengan hal-hal negatif yang mungkin bisa merugikan justru.
2: Dari RRI Palembang, kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Kabupaten Belitung Timur memastikan pelaksanaan MPLS di seluruh satuan pendidikan berlangsung edukatif, ramah anak serta bebas dari praktik perundungan maupun perpeloncoan. Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Belitung, Septria Ningsih.
1: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, ribuan peserta didik baru di Kabupaten Belitung Timur akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur sendiri memastikan bahwa pelaksanaan MPLS di seluruh satuan pendidikan berlangsung edukatif, ramah anak, serta bebas dari praktik perundungan ataupun perpeloncoan. Berikut perbincangan kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin. Bagaimana kesiapan terkait pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS di tahun ini, Pak?
2: Pertama, kita sudah mengumpulkan kepala sekolah ya untuk sosialisasi MPLS. Kemudian Kemendikbud juga sudah sosialisasi tema tahun ini adalah MPLS Ramah. Jadi waktu penyelenggaranya 5 hari dari Senin sampai Jumat. Materinya ada tentang literasi digital, penanggulangan narkotika, anti adiktif. Kemudian juga ada tentang aku dan sekolahku ya. Kemudian juga ada wawasan berita mendalam, tapi jangan lupa selalu aja dilengkapi dengan 7 kebiasaan anak sehebat. Jadi ada senam bersama gitu ya, kemudian ada ibadah bersama juga ada. Kemudian bermasyarakat, dalam hal ini mereka saling mengenal satu.
1: Kalau kesiapan dari segi sarana dan prasarananya sendiri itu bagaimana, Pak?
2: Saya yakin sekolah juga sudah membuat panitia ya. Sudah ada panitia, kita juknis pelaksana MPLS juga sudah di-share di grup sekolah. Kemudian Kemendikbud juga sudah ada webinar tentang ini, termasuk timeline, kemudian agenda setiap hari itu ada. Jadi tinggal kita sesuaikan. Nah, untuk tahun ini Dinas Pendidikan agak istimewa ya. Kita menggandeng Satpol PP untuk sosialisasi jam malam bagi pelajar. Kemudian juga kita meminta bantuan kepada Dewan Pendidikan tentang wawasan wiyata mandala dan bagaimana kesiapan mental anak-anak ketika lanjut dari SD ke SMP dan begitu juga. Include lah, bergabung gitu ya. Jadi materi tambahan, kenapa? Kita ketahui bersama bahwa undang-undang tentang peraturan daerah tentang jam malam ini belum begitu masif ya. Jadi ada momen yang apa yang tepat yaitu lewat kegiatan MPLS ini bagi yang baru masuk. Tapi penekanannya kepada anak-anak SMP.
1: Dan dari Dinas Pendidikan sendiri nantinya itu akan melakukan peninjauan langsung selama beberapa hari di masa MPLS itu atau seperti apa, Pak?
2: Oh pasti. Jadi kita sudah buat juga surat tugas pertama kepada pengawas satuan pendidikan baik tingkat TK, SD, SMP. Kemudian juga kita mendapatkan kabid untuk langsung terjun langsung ke lapangan. Kemudian pengawas juga salah satu nanti pihak yang mengisi materi gitu ya. Salah satu pengenalan lingkungan belajar dari SD kemudian dari SMP.
1: Dan terakhir mungkin apa himbauan dari Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan Belitung Timur terkait panitia MPLS di seluruh satuan pendidikan ini?
2: MPLS ini kan masa pengenalan lingkungan sekolah itu harus diisi dengan nyaman ya. Kondusif, jadi nggak perlu ada bullying di situ, karena bullying itu kan baik verbal maupun non verbal. Kemudian ada senioritas, ada yang udah senior, ada yang junior. Jadi ini sebagai wadah untuk apa ya? Mendekatkan siswa baru itu kepada lingkungan di mana dia sekarang berada, dari masa TK ke SD, dari SD ke SMP kan pasti berbeda dunia. Dan sebagai ajang silaturahmi juga dan saling mengenalkan. Bahwa kayak SMP itu kan dari beberapa SD kan. Nah ini sebagai alang untuk memperkuat silaturahmi antar peserta didik.
1: Dan demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Sungai Liat kita menuju ke RRI Bintuhan.

0: Pemkab Kaur harapkan ratusan mahasiswi Unip KKN di Kabupaten Kaur memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Berikut laporan disampaikan Lili Rahman.
1: Sebanyak 847 mahasiswa Universitas Bengkulu resmi diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kaur untuk melaksanakan kuliah kerja nyata. Penyerahan mahasiswa dilakukan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bengkulu Dedi Suryadi kepada Pemda Kaur Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kaur Herwan MSI. Ratusan mahasiswa tersebut akan ditempatkan di 93 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Kaur. Penempatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa melalui berbagai program kerja yang telah dirancang. Asisten 3 Pemkab Kaur Herwan saat memimpin langsung apel penerimaan mahasiswa KKN menyampaikan sejumlah pesan penting kepada para mahasiswa sebelum terjun ke tengah masyarakat. Di antaranya, pihaknya menekankan pentingnya menjaga kebersihan sesuai dengan tema KKN tahun ini yang berkaitan dengan lingkungan. Ia juga menyebutkan bahwa kebersihan merupakan bagian dari program nasional yang harus didukung bersama, baik dari lingkungan, tempat tinggal maupun fasilitas umum.
2: Mereka kan ada 8 fakultas ya, sesuai bidang ilmu masing-masing. Ya, artinya mereka bisa menerapkan sesuai dengan inovasi mereka sendiri, kembangkan inovasi itu. Kemudian yang ketiga juga, Bupati berpesan untuk menjaga kearifan lokal. Dan ini budaya setempat kan, di mana mereka nanti ditugaskan ber-KKN bisa bersosialisasi, bisa menghargai budaya-budaya masyarakat.
1: Tidak hanya itu, Herwan juga mengingatkan pentingnya menjaga kearifan lokal dan budaya setempat selama pelaksanaan KKN. Mahasiswa diminta untuk dapat bersosialisasi dengan baik serta menghargai adat dan tradisi masyarakat setempat. Dengan sikap tersebut, diharapkan program KKN yang dijalankan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kehadiran mahasiswa UNIP diharapkan mampu memberikan dampak positif serta mempererat hubungan antara dunia akademik dan masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bandar Lampung.

0: Kepala Ditjen Pas Lampung Maulidi Hilal memastikan warga binaan yang terbukti terlibat peredaran narkoba akan dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan sebagai bentuk penindakan tegas. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Bandar Lampung, Agung Gazaldi.
1: Kambangan itu adalah bagi mereka yang bandel, kemudian dia...
2: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung Maulidi Hilal menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap warga binaan yang masih terlibat dalam peredaran narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Warga binaan yang terbukti tetap mengendalikan peredaran narkoba akan dipindah ke Lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan. Hilal mengatakan pemindahan ke Nusa Kambangan merupakan bagian dari langkah tegas Ditjen Pas dalam memutus mata rantai peredaran narkotika yang masih dikendalikan dari balik jeruji besi. Ia menegaskan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh warga binaan yang terbukti terlibat peredaran narkotika tanpa membedakan lamanya masa pidana maupun perannya dalam jaringan narkoba. Menurut Hilal, kebijakan tersebut bukan semata-mata memberikan hukuman tambahan, melainkan sebagai upaya menciptakan efek jera sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh lapas dan rutan di Lampung. Ia menilai peredaran narkotika di dalam lapas harus diberantas karena dapat merusak tujuan utama pemasyarakatan, yakni membina warga binaan agar kembali menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Nusa Kambangan itu adalah bagi mereka yang bandel, kemudian dia nggak berhenti. Kan kita ini ada metodenya, putar nih. Selampu gitu.
3: Rolling.
1: Ya, ya, di rolling. Muter aja. Nanti kalau seumpama sudah 2-3 kali dia ngebadah, ya udah. Berangkatin yang jauh. Makanya saya pesankan sama saudara-saudaranya, sama teman-temannya yang ada di dalam lapas dan rutan, jangan lagi mengendalikan narkoba dari dalam.
2: Hilal menambahkan kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen Ditjen Pas dalam mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari narkoba. Seluruh jajaran di Lampung juga diinstruksikan meningkatkan pemeriksaan kamar hunian secara rutin, memperkuat pengawasan internal, serta menindak setiap bentuk penyimpangan tanpa kompromi. Dalam kesempatan itu, Hilal juga menyoroti persoalan kelebihan kapasitas penghuni lapas dan rutan yang masih menjadi tantangan di Lampung. Meski demikian, ia memastikan kondisi tersebut tidak akan mengurangi komitmen jajaran pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan maupun penegakan disiplin terhadap warga binaan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Memperkuat ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Waikanan beberkan 12 strategi berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Waikanan, Ramadona.
1: Terkait penguatan ketahanan pangan yang dilakukan di Kabupaten Waikanan, bahwa kita melakukan pendekatan dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kampung, masyarakat.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus mematangkan langkah dalam menjaga stabilitas dan kemandirian pangan di tingkat desa melalui pendekatan kolaboratif. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan merumuskan strategi komprehensif yang melibatkan lintas sektor mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan Dwi Handoyo kepada RRI mengungkapkan bahwa kesuksesan ketahanan pangan kampung sangat bergantung pada sinergi kuat antara Pemda, pemerintah kampung, kelompok tani, dan pelaku usaha. Strategi ini nantinya dapat disesuaikan dengan potensi spesifik masing-masing kampung di Kabupaten Waikanan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Guna mencapai target tersebut, Dwi menjelaskan bahwa Dinas Ketahanan Pangan menetapkan 12 pilar strategi yang menjadi acuan penggerak di lapangan. Di antaranya ialah optimalisasi pemanfaatan lahan dengan memaksimalkan pekarangan rumah, lahan tidur, dan pengembangan kebun pangan keluarga, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan lokal, penguatan kelembagaan, serta peningkatan sarana dan prasarana.
1: Terkait penguatan ketahanan pangan yang dilakukan di Kabupaten Waikanan, bahwa kita melakukan pendekatan dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kampung, masyarakat, dan kelompok tani serta dunia usaha. Antara ini adalah optimalisasi pemanfaatan lahan melalui pemanfaatan pekarangan, lahan tidur, dan pengembangan kebun pangan keluarga. Kemudian ada peningkatan produktivitas pertanian dengan penggunaan benih unggul, pupuk berimbang, serta penerapan teknologi tepat guna. Yang ketiga adalah melakukan diversifikasi pangan lokal dengan mengembangkan komunitas selain padi, seperti singkong, jagung, ubi, pisang, sayuran, dan kacang-kacangan. Kemudian kita melakukan penguatan kelembagaan petani melalui pembinaan kelompok tani, kapoktan, dan koperasi agar lebih mandiri. Kolaborasi dengan dinas TPHP melalui prasarana pertanian yang meliputi irigasi, embung, jalan usaha tani, dan peralatan mesin pertanian.
2: Lebih lanjut ia mengatakan, tentu strategi tersebut diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor, mempererat kerjasama antara pemerintah daerah seperti dinas TPHP, pemerintah kampung, penyuluh, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat. Melalui implementasi 12 strategi ini, Pemkab Waikanan berharap dan optimis setiap kampung mampu bertransformasi menjadi kawasan mandiri pangan yang tangguh terhadap ancaman krisis pangan di masa depan. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Waikanan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Abdurrahman Haris, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nendoro Gatut kaca Anoman kaya jenawis marayatine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: 98,8 FM.

Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
2: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
1: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: Seni merajah tubuh atau tato sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan merupakan suatu bentuk seni tertua. Kalau tato berawal dari proses tradisional mengaplikasikan tinta ke bagian tubuh, sebuah ujung tajam bertinta diketukan dengan palu berulang kali oleh artis tato ke kulit sehingga membentuk gambar. Nah, bunyi yang dihasilkan ketukan palu ini didengar sebagai tato. Dari situlah mungkin kata tato digunakan. Pada beberapa kelompok, tato merupakan tanda suku atau status. Menato diyakini sebagai simbol dan sarana untuk mengungkapkan penguasa alam. Tato juga dipercaya mampu menangkal roh jahat, serta mengusir penyakit ataupun roh kematian. Secara luas, tato ditemukan di seluruh masyarakat Dayak. Namun, teknik dan desain tato terbaik dimiliki suku Kayan. Bagi suku ini, penatoan hanya dilakukan bila memenuhi syarat tertentu. Bagi laki-laki, proses penatoan dilakukan setelah ia bisa mengayau atau menangkap kepala musuh. Namun tradisi tato bagi laki-laki ini perlahan tenggelam sejalan dengan larangan mengayau. Maka, setelah ada pelarangan, tato hanya muncul untuk kepentingan estetika. Tapi tradisi tato tak hilang pada kaum Hawa. Hingga kini, mereka menganggap tato sebagai lambang keindahan dan harga diri. Meski masyarakat Dayak tidak mengenal kasta, Tedak Kayaan alias perempuan tak bertato dianggap lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan yang bertato. Ada tiga macam tato yang biasa disandang perempuan Dayak Kayan. Antara lain, Tedak Kasa yang meliputi seluruh kaki dan dipakai setelah dewasa. Lainnya adalah Tedak Susu di seluruh tangan dan Tedak Hapii di seluruh paha. Penatoan biasanya dimulai ketika seorang wanita berusia 16 tahun atau setelah haid pertama. Upacara adat dilakukan di sebuah rumah khusus. Dulu, agar anak yang ditato tidak bergerak. Lesung besar diletakkan di atas tubuhnya. Kalau si anak sampai menangis, tangisan itu harus dilakukan dalam alunan nada yang juga khusus. Orang Dayak membuat tato dengan jarum bertangkai kayu. Melalui cara tusuk, pewarnanya terbuat dari jelaga dan damar. Menembus kulit, kemudian terbentuklah motif-motif blok hitam yang merupakan standar artistik seni tato tribal khas Dayak.
1: Rumah adat di Nusantara.
2: Rumah Adat Sulawesi Selatan. Rumah Adat Tongkonan adalah Rumah Adat Sulawesi Selatan. Tongkonan berarti balai musyawarah, yang atapnya memiliki bentuk menyerupai tanduk kerbau. Menurut kepercayaan Toraja, ada hubungan yang sangat erat antara manusia, tongkonan, dan juga bumi. Oleh karena itu, cara dan waktu pembangunan harus memenuhi peraturan tertentu sesuai ajaran Alu Todolo. Bentuk rumah tongkonan harus selalu persegi panjang dan ini tidak boleh diubah, termasuk cara pemasangan kayunya. Misal, pemasangan kayu silongko, yaitu perpotongan kayu yang saling mengait, pemasangan kayu siamma, yaitu pemasangan kayu di dan ke dalam kayu di bawahnya, dengan cara tidak boleh menggunakan pasak dan paku. Hingga kini, pembangunan tongkonan tidak memakai paku atau pasak pada pertemuan kayu. Masyarakat Toraja mempercayai rumah adat tongkonan berlambang seorang ibu. Sedangkan alang sura atau lumbung padi adalah berlambang seorang ayah. Bentuk ukuran dan dinding rumah adat ini memiliki empat warna dasar yang memiliki makna filosofis. Merah melambangkan kehidupan, kuning melambangkan keanugerahan, warna putih yang melambangkan kesucian, dan warna hitam melambangkan kematian. Pada bagian depan tiang bangunan rumah, terdapat susunan tanduk kerbau sebagai hiasan rumah sekaligus melambangkan tingkat strata sosial si pemilik rumah tersebut. Dalam budaya Toraja, tanduk kerbau melambangkan kekayaan dan
3: 98,8 FM RRI

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu, pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sedra tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.

Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

Berdekat saat ini pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Saya Freddy Seswanto menemani Ronder Anda kembali untuk Lintas Bintuhan Malam edisi hari ini ya, di hari Selasa 7 Juli 2026. Dan pendengar jangan kemana-mana, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami. Kita akan awali kebersamaan kita pendengar untuk kita jelang azan Maghrib wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur yang hari ini berkumandang pukul 18.10 menit waktu Indonesia Barat.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

cerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi.

merah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dan berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan

Kita akan merasa dibuai dan dimanjakan jika mendengar dendang atau lagu yang lembut dan merayu. Dimanapun di belahan bumi, seorang anak akan cepat terlelap jika sang pengasuh mengayun-ngayunkan anaknya sambil merayu. Kata rayuan tersebut diulang-ulang dengan irama tertentu sehingga menjadi sebuah dendang atau lagu. Tidak diketahui memang kapan dendang pertama kali muncul.

Dendang berasal dari kata den indang yang berarti saya asuh, seni suara vokal daerah Sumatera Barat. Berdasarkan daerahnya, dendang terbagi atas 4 bagian, yaitu dendang luhak tanah datar, dendang luhak agam, dendang luhak 50 kota, dan dendang pesisir. Berdasarkan iramanya, dendang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu diantaranya dendang rato yang membawakan lagu berirama sedih seperti ratapan kematian dan kemalangan, dendang kaba membawakan lagu berirama kaba yang berisikan cerita rakyat, serta dendang indang yang berfungsi sebagai lagu berindang semacam permainan berbalas pantun yang dinyanyikan. Dadah, ajaman.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
1: 98,8 FM RRI

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kali ini aku bakal kasih tahu kamu tentang satu buku, judulnya itu Aroma Karsa Karya Dilestari. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya itu Jati Wesi yang punya penciuman yang keren dan detail banget gitu loh. Jadi Jati Wesi ini tinggalnya tuh di TPA Bantar Gebang dan dia tuh dipanggil si hidung tikus sama orang-orang sekitarnya karena emang dia tuh pintar banget mencium semua hal. Dari yang wangi, dari yang gak wangi, dari yang deket, dari yang jauh, dia bisa cium semua. Sama dia tuh tahu itu tuh bau apa gitu loh. Nah, dari berbagai pekerjaan yang dia lakui, dia paling bangga sama satu pekerjaan, yaitu tukang parfum alias peracik parfum. Nah, muncullah satu perempuan namanya tuh Laras Praya Agung. Dia ini pengen banget berburu satu bunga, namanya tuh Puspa Karsa. Nah, akhirnya karena kemampuan Jati kan yang bisa mencium semua hal, si Laras nih pengen gitu loh memperkerjakan Jati di perusahaannya. Akhirnya, Laras tuh mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Nah, bertemulah Jati sama Tanaya Suma, anak tunggal Laras, yang ternyata juga punya kemampuan serupa sama si Jati Wesi. Nah, semakin jauh Jati terlibat sama keluarga yang kaya raya ini, ternyata banyak banget misteri yang ia temukan tentang dirinya sama masa lalu yang gak pernah dia pikirin gitu lah. Buku ini emang terkenal banget meskipun agak tebel ya. Ini salah satu buku tertebel yang pernah aku baca. Dan dulu waktu dia tuh pre-order udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Dilestari ini benar-benar melakuin riset dan juga cari berbagai macam referensi loh untuk buku ini. Kalau masalah temanya benar-benar nggak biasa ya, karena kan bahasnya tentang seputar parfum, seputar tanaman, terus juga ada magis-magisnya dikit gitu loh. Jadi kamu mesti banget baca buku ini. Dari aku 9,5/10.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2007 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Or industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logo nih.
9: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,83% terhadap PDB. Dengan demikian, atur pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 4,5,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar Ombudsman RI, perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
17: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
18: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
19: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
18: ya. Kada dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
19: Oh, jadi bijinya tetap mantar dia lah.
18: Iya, mantar tapi ditinggal. Jadi via chat WA
19: dikabarilah.
17: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi misalnya orang ambil padahal ya belum tuntung kacan, biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
19: Berapa kali ya mati lampu sini pernah?
20: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
17: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
21: Ya, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
22: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
21: Selain itu, pendengar OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
1: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Jadi konsep kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
1: Setelah disusun oleh LPP RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
4: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih celusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: What a start to the second

0: Taylor Swift mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
0: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih

0: esos cambios, sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim de que kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
1: 98,8 FM RRI Bintuhan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 19.27 waktu Indonesia Barat di hari Selasa 7 Juli 2026. Pastinya bersama saya Freddy Siswanto. Dan kami informasikan pendengar, tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, warta berita daerah Kabupaten Kaur kami sajikan untuk Anda.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: 98,8 FM RRI Bintuhan.

pukul 19.40 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, PT Jasa Raharja, kantor wilayah Bengkulu terus memperkuat pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan program perlindungan dasar bagi penumpang angkutan umum. Sebagai bagian dari upaya tersebut, petugas administrasi Samsat Kaur Ivan melakukan kunjungan koordinasi ke kantor unit penyelenggara pelabuhan atau UPP kelas 2 Linau Bintuhan pada Senin 6 Juli 2026. Kunjungan tersebut mendengar bertujuan untuk mengkonfirmasi aktivitas operasional di Pelabuhan Linau yang berkaitan dengan pelaksanaan iuran wajib kendaraan laut atau IWKL, yaitu iuran yang menjadi dasar pemberian perlindungan jasa raharja bagi penumpang kapal laut apabila terjadi kecelakaan selama perjalanan. Dalam kegiatan tersebut mendengar jasa raharja melakukan koordinasi dan klarifikasi terhadap aktivitas kapal yang beroperasi di Pelabuhan Linau, khususnya terkait mekanisme pengangkutan penumpang dan pemungutan IWKL. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak UPP kelas 2 Linau Bintuhan, diketahui bahwa kapal MH Tamrin milik SDIP dalam beberapa pelayaran terakhir hanya melakukan singgah di Pelabuhan Linau tanpa mengangkut penumpang dari pelabuhan tersebut. Melalui kegiatan ini, pihak Jasa Raharja berharap koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi laut dapat terus ditingkatkan guna memastikan pelaksanaan pemungutan IWKL berjalan sesuai ketentuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.

0: Hari berita penting, PAD 2025 minim, DPRD Kaur desak Pemda maksimalkan pajak tambak udang. Sementara itu pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door oleh BPS Kaur, jadwalnya sampai pertengahan Agustus 2026 mendatang. Warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Freddy Siswanto. Pendengar, PAD 2022 minim, DPRD Kaur desak Pemda maksimalkan pajak tambak udang. Berikut laporannya disampaikan Tendius Afriawan.
1: DPRD Kabupaten Kaur mendorong pemerintah daerah untuk bergerak lebih agresif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Sorotan tajam ini dialamatkan khusus pada sektor operasional puluhan tambak udang yang membentang luas dari kecamatan tetap hingga kecamatan asal. Langkah kritis tersebut disampaikan langsung dalam rapat paripurna mengenai pandangan umum praksi-praksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 karena kontribusi finansial dari sektor usaha tersebut dinilai masih sangat minim. Ketua Praksi PBB DPRD Kaur, Rio Chandra, mewakili praksi-praksi dalam paripurna DPRD Kabupaten Kaur menegaskan bahwa ketegasan ini sangat beralasan mengingat besarnya dampak kerusakan lingkungan, seperti rusaknya terumbu karang yang mulai dirasakan oleh warga pesisir. Menurutnya, karena dampak lingkungan yang ditimbulkan cukup besar, maka kontribusi tambak udang terhadap daerah melalui PAD juga harus ditingkatkan secara signifikan. Terlebih lagi, angka capaian PAD Kabupaten Kaur pada tahun 2025 yang lalu belum berjalan maksimal karena baru mampu menyentuh kisaran 33,4% dari target awal.
2: Pandangan umum praksi, banyak sekali usulan-usulan dari masyarakat yang telah kami muat di dalam pandangan umum praksi masing-masing. Harapan kami ke depan agar kiranya kepada pemerintah daerah berkaitan dengan usul-usulan yang kami ajukan agar kiranya dapat perhatian atau pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah untuk dapat merealisasikan.
1: Menanggapi catatan dari perwakilan praksi-praksi tersebut, Wakil Bupati Kaur menyatakan sependapat bahwa sektor tambak merupakan potensi raksasa yang wajib digarap secara serius demi mendongkrak performa keuangan daerah. Guna mengoptimalkan sektor ini, pihak eksekutif kini telah resmi membentuk satuan tugas khusus yang diterjunkan langsung untuk memburu potensi pajak tersembunyi di lapangan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk membawa rekomendasi dari praksi dewan ini ke meja rapat bersama bupati guna memberikan jawaban resmi pada tahap selanjutnya. Tendius Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan rapat evaluasi triwulan 2 sebagai upaya penguatan pengendalian, monitoring, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang aula Bapeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan. Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Fikri Al-Jauhari menjelaskan, rapat evaluasi merupakan instrumen penting dalam memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi secara berkala dinilai mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Fikri menyampaikan bahwa setiap bidang di lingkungan Bapeda Litbang memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, serta pengendalian pembangunan daerah. Oleh karena itu, seluruh jajaran diminta untuk terus memperkuat komitmen dalam menyelesaikan setiap target kerja dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas. Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penyakit demam berdarah denggi atau DBD dengan menerapkan gerakan 3M Plus secara konsisten. Kepala Dinas Kesehatan Kaur, Sipta Miarif, menegaskan bahwa menguras tempat penampungan air, menutup wadah penyimpanan, serta mendaur ulang barang bekas sangat krusial dilakukan minimal seminggu sekali. Langkah mandiri dari masyarakat ini dinilai menjadi kunci utama untuk memutus siklus hidup nyamuk Aedes aegypti, terutama karena wilayah Kaur saat ini masih sering diguyur hujan. Guna mendukung langkah pencegahan tersebut, Sipta Miarif menyatakan bahwa pihak dinas berkomitmen penuh untuk terus menggencarkan sosialisasi himbauan kesehatan dan memastikan ketersediaan obat-obatan di seluruh puskesmas selalu terpenuhi. Peningkatan mutu pelayanan serta edukasi lapangan ini sengaja diprioritaskan untuk menyiasati masih minimnya kesadaran lingkungan di kalangan warga setempat. Melalui bidang-bidang terkait di Dinkes, penyuluhan berkala akan terus digulirkan agar masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Di sisi lain, Kepala Dinas memaparkan bahwa akumulasi kasus DBD di Kabupaten Kaur hingga akhir Juni 2026 sebenarnya sudah berada di posisi yang sangat aman karena baru menyentuh angka 6 kasus. Statistik tersebut merosot tajam jika dibandingkan dengan rekam jejak tahun 2024 yang mencapai 147 kasus serta tahun 2025 dengan 70 kasus. Kendati situasi terpantau kondusif, ia mengingatkan agar tren penurunan ini tidak membuat semua pihak lalai, melainkan harus dipertahankan bersama oleh seluruh lini agar penyakit tersebut tidak sampai merenggut nyawa. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door oleh BPS Kaur jadwalnya sampai pertengahan Agustus 2026 mendatang. Rohil Minata melaporkan untuk Anda.
3: BPS Kabupaten Kaur hingga pertengahan Agustus mendatang masih akan melaksanakan sensus ekonomi secara door-to-door. Pelaksanaan ini karena batas akhir jadwal sensus ekonomi secara door-to-door telah ditetapkan untuk memastikan seluruh pelaku usaha terjangkau. Kepala BPS Kaur Antoni Pestaria mengatakan, para petugas hendaknya selalu semangat apapun kendala yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan sensus. Semangat tersebut sangat diperlukan agar petugas dapat menggali data akurat yang mengenai berbagai kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah setempat. Petugas sensus akan menyambangi seluruh pelaku usaha secara langsung, mulai dari UMKM, usaha rumahan, hingga ekonomi kreatif. Seluruh unit usaha dari tingkat mikro hingga menengah akan dicatat langsung menggunakan aplikasi Fasih di gawai masing-masing petugas. Batas waktu penataan ini memberikan kesempatan lebih luas bagi BPS Kabupaten Kaur untuk memetakan potensi ekonomi daerah. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan dan pembukaan lapangan kerja.
4: Baru door to door yang akan dilaksanakan mulai Juni dan Juli. Terakhir di Agustus pelaksanaan selesai laporannya. Kepada masyarakat Kabupaten Kaur, mohon diterima petugas kami ke lapangan, berikan data yang sebenarnya dan jangan takut, data tersebut akan kami jamin kerahasiaannya sesuai dengan undang-undang.
3: Selama kunjungan lapangan, masyarakat diimbau untuk tidak takut dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Kerahasiaan seluruh data yang diberikan kepada petugas lapangan dijamin oleh Undang-Undang Statistik. Untuk memastikan kelancaran kegiatan tersebut, masyarakat juga diminta agar mengenali identitas petugas sensus yang resmi. Petugas lapangan dipastikan mengenakan rompi khusus, membawa surat tugas, dan dilengkapi tanda pengenal resmi bersandi QR. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuha melaporkan.
0: Menyambut momentum bersejarah Hari Kemerdekaan, Balai Keluarga Berencana atau KB Kecamatan Kedorong Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, resmi menyelenggarakan kegiatan pembentukan panitia Hari Ulang Tahun atau HUT Republik Indonesia ke-81. Langkah awal ini diambil untuk memastikan seluruh persiapan perayaan nasional tersebut dapat dirancang dengan matang sejak jauh hari. Koordinator PKB Kedorong Ilir, Erianto, menegaskan bahwa pembentukan panitia ini merupakan fondasi krusial dalam menyusun rangkaian agenda peringatan HUT RI ke-81. Menurutnya, kesiapan yang terukur dan terencana menjadi kunci utama agar seluruh rangkaian acara nantinya dapat berjalan tanpa hambatan dan memberikan kesan mendalam bagi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dihadiri langsung oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam, jajaran pemerintah desa, instansi terkait, serta berbagai elemen masyarakat setempat. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan ini mempertegas komitmen bersama untuk menyukseskan hari jadi tanah air di tingkat kecamatan. Melalui pembentukan kepanitiaan ini, diharapkan dapat terjalin koordinasi yang solid dan sinergi yang kuat antar lini. Kebersamaan tersebut dinilai menjadi modal utama agar seluruh rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 di Kecamatan Kedorong Ilir dapat terlaksana dengan lancar, tertib, serta mampu mengobarkan semangat nasionalisme warga. Bintara Urusan Dalam atau BOTUT Koramil 40804 Kaur Selatan Peltu Haryono berpartisipasi pada acara sosialisasi penertiban hewan ternak yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Kaur Selatan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kasatpol PP Camat Kaur Selatan dan seluruh kepala desa sekecamatan Kaur Selatan. PL Tuharyono menyampaikan bahwa perlunya kesadaran bagi warga yang memiliki hewan untuk mengandangkan ternaknya sehingga dapat terciptanya situasi yang tertib, aman dan nyaman, serta lingkungan yang bersih. Apalagi daerah Kaur Selatan merupakan ibu kota dari Kabupaten Kaur, terutama di kawasan lapangan Merdeka Bintuhan. Dengan adanya sosialisasi, maka warga yang memiliki ternak diharapkan mematuhi aturan yang telah disepakati, dan apabila dilanggar, dikenakan sanksi. Dengan adanya upaya ini, nanti Kabupaten Kaur terbebas dari hewan ternak yang berkeliaran di fasilitas-fasilitas umum. Dalam rapat paripurna DPRD Kaur dengan agenda Raperda APBD 2025, Wakil Bupati Kaur tegaskan komitmen tingkatkan PAD. Lili Rahman melaporkan selengkapnya.
5: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Kaur dengan agenda penyampaian pandangan praksi-praksi DPRD Kabupaten Kaur terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kaur. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa agenda ini sebagai tindak lanjut dari penyampaian atas laporan pertanggungjawaban pemerintah terkait anggaran keuangan tahun 2025. Dari hasil pemaparan pada hari ini, seluruh praksi DPRD Kabupaten Kaur setuju untuk laporan pertanggungjawaban dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Lebih lanjut, Wakil Bupati Kaur mengatakan dalam pemaparan DPRD ada beberapa hal menjadi catatan, salah satunya PAD sektor tambak. Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Bupati Kaur menegaskan pemerintah Kabupaten Kaur berkomitmen meningkatkan pendapatan asli daerah sejak awal kepemimpinan Bupati Gusril Pauzi bersama dirinya. Menurut Abdul Hamid, sektor tambak udang menjadi salah satu potensi yang terus didorong agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan daerah. Ia menjelaskan saat ini pemerintah Kabupaten Kaur telah membentuk satuan tugas PAD yang bertugas mengidentifikasi, mengkaji dan menggali berbagai potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal sehingga betul-betul terakumulasi menjadi APBD dan dapat direalisasikan kembali untuk pembangunan daerah.
6: Tadi ada beberapa hal yang disampaikan sebagai catatan termasuk masalah PAD dari sektor tambak udang. Ini kita saat ini ya, ini Satgas PAD yang sudah kita bentuk di awal tahun ini sudah bekerja ya. Nah, hari ini pun mereka sedang ada di lokasi. Bagaimana menginventarisasi atau mengoptimalkan sumber-sumber PAD terkait dengan pengelolaan tambak udang di Kabupaten Kaur. Ya, insya Allah nanti ada beberapa hal yang mungkin kami akan ajukan ke DPRD sebagai tindak lanjut. Ya, apakah dalam bentuk peraturan daerah, bagaimana mengoptimalkan tambak udang pengelolaannya di Kaur sehingga ini berefek ya terhadap pendapatan asli daerah.
5: Abdul Hamid menambahkan terkait berbagai catatan yang lain disampaikan DPRD Kabupaten Kaur, pihaknya memastikan seluruh masukan akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh pandangan umum praksi akan disampaikan kepada Bupati Kaur sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut ke depannya. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar UPTD PPA Kaur matangkan rencana sosialisasi di tingkat sekolah. Berikut laporannya disampaikan Danu Yogyarto.
7: Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur berkomitmen penuh untuk menekan angka kekerasan. Sebagai langkah nyata, lembaga ini berencana untuk menggelar program sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan anak di tahun 2026. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan Ilsewan, mengonfirmasi langsung rencana strategis tersebut. Menurutnya, edukasi sejak dini dan pemahaman yang merata di tengah masyarakat jadi kunci utama untuk memutus rantai kekerasan yang kerap menimpa kelompok rentan. Meski agenda besar ini sudah dipastikan berjalan tahun ini, pihak UPTD PPA Kaur saat ini masih melakukan kajian mendalam terkait target sasaran kegiatan. Ervan mengungkapkan bahwa pihaknya belum menentukan secara spesifik apakah sosialisasi tersebut nantinya akan difokuskan untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas. Langkah penentuan target wilayah atau jenjang sekolah ini dinilai sangat krusial agar materi pencegahan yang disampaikan nantinya bisa tepat sasaran dan relevan dengan psikologi serta usia para peserta.
8: Kalau untuk saat ini, itu ada yang nanti ada semacam sosialisasi. Tapi sosialisasinya ini, karena ini bentuk pencegahan, itu lagi adanya di ranah bidang PA. Nah, di bidang PA kelak itu ada bakalan di tahun ini sosialisasi, tapi tidak tahu sosialisasi ini apakah ke SD, apakah ke SMP, atau ke SMA, pasti ke sekolah-sekolah.
7: Ditambahkan oleh Ervan, melalui program sosialisasi ini, UPTD PPA Kaur berharap saat dapat membangun kesadaran kolektif yang lebih kuat. Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk mencegah sekaligus meminimalisir sekecil mungkin kasus kekerasan terhadap perempuan anak di Kabupaten Kaur guna menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi semua. Dari Kota Bintuhan, Danu Yekerto melaporkan.
0: Berikut demikian warta berita daerah Kabupaten Kaur untuk kesempatan malam hari ini, produksi RRI Bintuhan. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan

terpercaya lagi dengan apa yang kau beri. Aku terdampar di sini dari sudut menunggu.

mengenal tarian tradisional di Indonesia. Bengkulu memiliki garapan tarian kreasi yang dinamakan Tari Beruji Dol. Garapan kreasi ini menjadi menarik lantaran memadukan gerak tari dengan ketangkasan bermain dol. Gerak tari Beruji Dol juga tidak terlepas dari gerak tari-tari tradisional Bengkulu pada umumnya, seperti rentak besuko, arak tabot, langkauda hingga tari kipas. Sementara, musik yang mengiringinya berasal dari musik Melayu yang dikolaborasikan dengan suara dol Tamatam, yaitu salah satu suara dol yang menggambarkan kegembiraan. Tari kreasi Beruji Dol dipentaskan oleh 5-8 orang perempuan. Para penari mengenakan pakaian adat Bengkulu yang sudah dimodifikasi di beberapa bagiannya, dilengkapi dengan kain songket berwarna cerah pada bagian bawah. Sesuai dengan tujuan penciptaannya, tari Beruji Dol tidak hanya dipentaskan dalam upacara tabut, melainkan juga bisa dijadikan sebagai pentas penyambutan tamu dan dalam acara gelaran budaya lainnya. Karenanya, tari ini tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan mampu menjadi ciri khas dari kebudayaan Bengkulu.

Bukan Mesir saja yang memiliki mumi. Suku Dani, Yali, dan Ngalum di Kabupaten Jayawijaya juga menyimpan sejumlah mumi yang umurnya ratusan tahun. Khususnya di Lembah Baliem yang dihuni masyarakat Dani. Jika mumi orang Mesir disimpan dalam piramid, maka mumi suku Dani disimpan di rumah khasnya yang bernama Honai. Menurut adat Dani, orang yang meninggal jenazahnya tidak dikuburkan, tetapi dikremasi dengan upacara adat yang berlangsung selama 40 hari. Dan hanya orang tertentu yang boleh dimumikan. Mereka itu biasanya orang yang dianggap pahlawan karena banyak berjasa dalam perang antar suku, atau para kepala suku dan panglima perang. Masih menjadi rahasia ramuan apa yang dipakai untuk mengawetkan mayat. Namun pengawetan biasanya dilakukan dengan cara pengasapan selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut. Sepanjang upacara pengawetan disertai juga dengan upacara adat yang sakral. Setelah menjadi mumi, perawatan selanjutnya ditangani kaum laki-laki saja. Mereka percaya jika sudah tersentuh oleh wanita, mumi akan cepat rusak serta bisa mendatangkan malapetaka, berupa kurang suburnya ladang maupun timbulnya wabah penyakit. Bagi si wanita sendiri, ia bisa menjadi tidak subur. Untuk mengetahui umur mumi, masyarakat di desa Yiwika mengalungkan kalung di leher mumi mereka setiap 5 tahun sekali. Pengalungan tersebut disertai upacara adat dengan pemotongan babi. Lemak hewan itu kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh mumi. Tapi yang jelas, meski mumi sudah berumur ratusan tahun, pakaian tradisional terutama koteka masih utuh. Kebahagiaan bisa didapat dari apa saja. Bagi masyarakat Dani, Yali, dan Ngalum, kebahagiaan pun bisa didapatkan dari orang yang sudah mati. Dalam upacara-upacara adat terutama perkawinan, mumi selalu dihadirkan di tengah-tengah pesta. Karena menurut mereka, kehadiran mumi dalam upacara tersebut akan mendatangkan kebahagiaan dan kesuburan.

0: Rumah Adat Papua. Papua merupakan provinsi yang berada paling timur dan paling luas dalam wilayah Indonesia. Suku asli Papua berjumlah ratusan dengan beberapa suku mayoritas, yaitu suku Dani, Damal, Amungme, Arfak, Asmat, dan Yali, serta masih banyak suku-suku lainnya. Masing-masing suku ini memiliki adat dan istiadat yang berbeda-beda. Namun, terdapat beberapa kesamaan. Misalnya, dari sisi rumah adat yang mereka gunakan untuk bertahan hidup di iklim Papua yang dingin. Rumah adat Papua dikenal dengan sebutan rumah honai, yang berbentuk seperti kerucut dan dibangun dari material murni 100% dari alam. Berdasarkan fungsinya, rumah honai dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu rumah bagi pria Papua atau yang kita sebut dengan honai, rumah bagi wanita Papua yang disebut EBAI, dan rumah yang khusus digunakan untuk kandang hewan ternak babi yang disebut wamai. Ketiga jenis rumah honai ini dari strukturnya terlihat sama persis. Hanya saja, untuk rumah yang dikhususkan bagi pria Papua biasanya akan dibuat lebih tinggi. Filosofi rumah adat honai bagi masyarakat adat Papua adalah sebagai tempat pengajaran kehidupan bagi anggota keluarga, menjalin kebersamaan, pendidikan bagi pemuda Papua, melatih kepemimpinan, dan menggambarkan bagaimana cara bertahan hidup di iklim Papua.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu, pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

0: Rumah Adat Sulawesi Tengah. Rumah Tambi adalah rumah tradisional suku Lore yang berdiam di dataran tinggi beriklim sejuk di sebelah barat Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang terkenal akan peninggalan megalitiknya. Rumah Tambi berbentuk panggung dan berdiri di atas tiang yang terbuat dari kayu bonati. Bentuknya segi empat, atapnya berbentuk seperti jamur atau piramida yang terbuat dari daun rumbia atau ijuk dengan penahan bambu. Atapnya bersifat dominan dengan kemiringan sekitar 60 derajat, berfungsi pula sebagai dinding rumah. Rumah Tambi harus menghadap arah matahari terbit karena ada larangan dalam suku Lore untuk membangun rumah jika membelakangi matahari. Tangga rumah adat Tambi terbuat dari kayu bulat. Untuk rumah kepala adat, anak tangganya berjumlah ganjil, sedangkan masyarakat biasa berjumlah genap. Kita menuju ruangan dalam rumah Tambi yang terdiri dari tiga bagian, yakni labona atau ruang utama yang berfungsi sebagai ruang tamu bagi kerabat dekat, asari atau para-para merupakan bagian serbaguna yang digunakan baik sebagai tempat tidur maupun sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka yang terletak di sekeliling labona di sepanjang dinding rumah. Bagian ketiga, yakni rapu atau tungku perapian yang terletak di tengah. Selain digunakan untuk memasak, rapu berfungsi sebagai penerangan kala malam hari dan sebagai penghangat ruangan kala suhu dingin. Hubungan rumah Tambi yang ditinggali kalangan bangsawan dipasangi tanduk kerbau, sedangkan yang ditempati kalangan rakyat biasa di bubungan tidak akan terdapat tanduk kerbau. Bentuk bangunan dan hiasan pada rumah Tambi memiliki makna simbolis, juga mengandung filosofi yang sangat berarti bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Jika kita lihat dari depan, rumah Tambi tampak berbentuk segitiga yang memiliki makna relasi horizontal atau vertikal. Dari segitiga yang merupakan garis horizontal, melambangkan hubungan antar manusia, sedangkan kaki segitiga melambangkan hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta.
1: 98,8 FM RRI.

0: Ya, berikan lagu dari Vidi Aldiano featuring Andin dengan Hingga Nanti. Saat ini pukul 20.47 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia dan pop populer lainnya untuk Anda mendengar Hingga Nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya coba ajak teman-teman semua bergabung dalam gelaran lagu-lagu tentang hari 9 ya, dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan jangan sampai ketinggalan nanti ya. Jangan sampai Anda melewatkan pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Ini babak 16 besar antara Argentina menghadapi Mesir pukul 23 waktu Indonesia Barat dan Swiss menghadapi Kolombia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kali ini masih kami coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer untuk Anda.
1: 1, 2, 3, 4.

0: berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI

Tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, peringkat lagu dari Judika dengan Jadi Aku Sebentar Saja. Lagu ini menjadi lagu terakhir untuk gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun lagu-lagu pop populer di Lintas Bintuhan Malam bersama saya Freddy Siswanto, hari Selasa 7 Juli 2026. Selanjutnya pendengar, seperti janji kita tadi ya, kami akan ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739 61655 untuk gelaran lagu-lagu daerah Batang Hari 9 di malam hari ini. Atau juga teman-teman bisa bergabung di line WhatsApp

kita yaitu di nomor WhatsApp 0811-7901-655. Selamat malam, kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Kita awali kebersamaan kita untuk gelaran lagu-lagu Batanghari 9 di malam hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Bintuhan.
2: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Ini disclaimer dulu teman-teman ya. Kalau suaranya lagi agak sedikit tambah seksi malam hari ini teman-teman, ya mohon maaf sekali lagi karena memang tenggorokannya lagi kurang enak nih teman-teman ya. Jadi sekali lagi mohon dimaafkan. Pukul 21:16 waktu Indonesia Barat, pendengar, masih kita coba sajikan beberapa lagu daerah Batang Hari 9 spesial untuk pendengar RRI Bintuan dimanapun Anda berada hingga nanti tuntas ya. Sebelum kita bergabung mengikuti round of 16 ataupun babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Argentina menghadapi Mesir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selepas pertandingan Argentina menghadapi Mesir, jangan sampai terlewatkan kembali teman-teman ya, ada pertandingan Swiss yang akan menghadapi Kolombia. Masih di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Ini pertandingan semakin seru, pesertanya semakin mengerucut, yang pastinya semakin sayang juga untuk teman-teman lewatkan pertandingan-pertandingan di Piala Dunia 2026. Akankah ada juara baru di turnamen kali ini? Atau juara-juara lama yang masih akan mengangkat trofi Piala Dunia 2026.

Kunci Serge, pendengar, lagu-lagu daerah Batanghari 9 ataupun lagu-lagu daerah Sumatera bagian selatan di malam hari ini ya. Masih kami coba sajikan untuk menemani Anda di sepanjang lintas bintuhan malam. Pendengar, siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 14 Kaur, Zeki Apriandika, pendengar, berhasil melaju ke ajang O2SN SMA tingkat Provinsi Bengkulu. Pencapaian ini diraih setelah ia sukses menyabet juara pertama pada cabang atletik pancalomba atau pentathlon di tingkat Kabupaten Kaur. Zeki tampil mendominasi dalam serangkaian cabang olahraga yang menguji kecepatan, ketahanan, dan kekuatan. 5 disiplin yang berhasil dimenangkannya mencakup lari sprint 100 meter, lari 400 meter, lompat jauh, lempar lembing, serta tolak peluru. Cabang olahraga atletik pancalomba ini sangat menuntut stamina dan kemampuan fisik yang prima. Keberhasilan Zeki menjadi catatan sejarah emas bagi SRT 14 Kaur, meskipun sekolah ini tergolong sebagai sekolah baru yang diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Kaur bersama Kementerian Sosial. Namun sekolah ini langsung mampu mencetak atlet berprestasi. Sementara itu, pendengar, Kepala Sekolah SRT 14 Kaur, Selvi Mariati MPD, menyampaikan rasa bangga dan harunya atas pencapaian luar biasa ini. Beliau menyatakan bahwa keberhasilan Zeki merupakan buah dari kedisiplinan dan kerja keras yang tidak kenal lelah selama masa persiapan. Untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, mendengar, dapat Anda baca kembali pastinya pada situs kami di rri.co.id, dan siaran RRI Bintuhan juga dapat Anda ikuti. Teman-teman bisa ikuti dengan mengupload ataupun mengunggah RRI Digital. Mendownload ya, bukan mengunggah ya. Mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun di App Store. Bayang batang kepayang. Pukul 21.46 menit, pendengar, masih kami coba sajikan beberapa lagu daerah Batanghari 9 untuk menemani Anda di malam hari ini.

0: tidaklah sedikit. Kalau dihitung, biayanya jauh melebihi dari hadiah yang diberikan panitia. Untuk mengikuti sebuah turnamen, harus dikeluarkan uang minimal 7 juta rupiah untuk seekor sapi. Padahal, biasanya pemilik sapi menyertakan lebih dari satu sapi dalam suatu karapan. Biaya tersebut biasanya untuk pendaftaran, perawatan, juga sewa penari dan pemain musik seronen, yaitu musik khas Madura yang mengiringi arak-arakan karapan sapi. Namun demikian, meskipun biaya yang dikeluarkan jauh melebihi hadiahnya, namun dengan menjadi juara karapan sapi, masyarakat akan mengenal pemilik sapi tersebut sebagai pemilik sapi yang handal di Madura. Serta banyak yang akan menawar sapi dengan harga yang sangat tinggi. Bagi masyarakat Madura, karapan sapi adalah sebuah pesta rakyat yang dilaksanakan setelah sukses menuai hasil panen tanaman tembakau. Kalau sapi-sapi betina mampu berlenggak-lenggok atau bahkan seperti berjoget bagaikan permaisuri, akan diberikan skor penilaian yang tinggi. Tetapi, penilaian yang lebih tinggi justru pada bagian akhir perlombaan, saat sapi-sapi tersebut diharuskan memasuki sebuah ruangan cermin. Banyak sapi yang takut memasuki ruangan cermin. Makanya, banyak yang gagal menjadi juara. Hanya sapi-sapi yang sudah terlatihlah yang bisa memasuki ruangan cermin tersebut. Sisi lain yang menarik penonton dari karapan sapi adalah kesempatan untuk memasang taruhan antar sesama penonton. Jumlah taruhannya pun bervariasi, mulai dari yang kelas ribu rupiahan sampai puluhan ribu rupiah, bahkan ratusan juta rupiah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 98,8 FM RRI.

Kawin Lari, pendengar. Ini lagu Batang Hari 9 darinya Mahidin Yulidar, teman-teman. Ya, saat ini pukul 22 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum saya lanjutkan dengan lagu daerah Batang Hari 9 berikutnya, ada satu informasi untuk Anda, pendengar. Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Pinoraya, Dr. Andes Haji Winraini, memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai KUA Pinoraya, Kabupaten Bengkulu Selatan, terkait peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini berarti difokuskan pada penerapan sistem pelayanan satu pintu atau one stop service guna mempermudah akses layanan bagi masyarakat pada Senin 6 Juli 2026. Pengarahan tersebut dilaksanakan di Aula KUA Pinoraya dan diikuti oleh seluruh ASN serta staf yang bertugas di lingkungan KUA. Suasana kegiatan berlangsung tertib dan penuh perhatian dari para peserta yang mengikuti arahan pendengar. Dalam kesempatan tersebut, Kepala KUA menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan ramah serta transparan dan juga profesional kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pelayanan yang baik merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi KUA. Lebih lanjut, pendengar, ia juga menjelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi pelayanan harus menjadi prioritas utama bagi seluruh pegawai. Setiap petugas diharapkan mampu memahami alur pelayanan dengan baik, sehingga proses pelayanan yang dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian dalam mendukung keberhasilan program ini. Para pegawai didorong untuk terus belajar dan beradaptasi dengan sistem pelayanan yang semakin modern. Sekali lagi, berdasar informasi yang baru saja kami sampaikan, pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id saat ini pukul 22 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat.

0: Selop Jepang di kete beli, jangan bemanca bebini dua.
1: Berdengar saat ini pukul 22 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan gelaran lagu-lagu Batang Hari 9. Kita bergabung untuk kita jelang pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Argentina yang menghadapi Meksiko. Pastinya di edisi malam hari ini yang akan dimulai nantinya pertandingan pukul 23 waktu Indonesia Barat.
2: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan